kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mauizoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Pak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih, buah zakum, dan juga azab.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
3: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin. Ah.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin, gitu kan? Kami ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan enggak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: enggak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
4: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya?
4: Uh-uh.
0: Tapi kelihatan masih...
4: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
4: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
4: Udah lama.
0: Udah lama.
4: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya bio HSA apa tuh?
0: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali.
0: 5
4: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
4: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
4: Di anu baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
4: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
4: iya,
0: gitu.
4: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambient
0: wasir.
4: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
4: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
4: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
4: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana? Beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
0: Gitu.
4: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
4: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya.
4: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya Pak ya.
4: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
4: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram, kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah, madyak. Mandi manusan isang nga ima. Malawang ang ilab boy kay lawang kambu. Dek, madyak.
1: Uy, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suara ni reang apa? Cicik.
1: Ay, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa galawang dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sirat dadi ne mendeng-mendeng kaya konon kuna ngapa dia?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon gak buat dikben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung gak kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ketika banyak orang keinginan mereka untuk datang ke rumah kita, bersilaturahmi dengan kita, kita wajib bersyukur bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah, yang tentunya ketika Allah memberikan kepada kita banyak tamu, banyak orang yang bersilaturahmi datang ke rumah kita, maka itu berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'alal qaum dakhala bi rizqi wa idza kharaja kharaja bi maghfirati dzunubihim." Apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rizkinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
0: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terpedaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tuanya yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu, enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat USA, apanya asam urat tuh kalau mamanya namanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
1: gitu. Oh, udah mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Ay ma yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang.
0: Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti

0: paket.
1: Ya udah. Jadi nggak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Desa Cece ya, Pak.
1: Lah. Jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Reisa ACC. Toko online Reisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong, jauh-jauh sengaja datang ke Radio Ataqwa.
3: Radio Ataqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Ataqwa. Punya obat gini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Ataqwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat. Bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh.
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
3: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
3: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
3: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Iya.
3: Beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya, pada rasa ini gitu,
1: buktiannya.
3: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong
3: di sana, iya, Pak ya. Iya, pasti.

0: saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencerah-pencerah itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot ya, maklum namanya cucu kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini ya, dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa, Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Apa enggak? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Ataqwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli ini.
1: Setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madak mendimun usane sang ema. Malah wong ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madak.
1: Woi, siapa kowe?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cici ki?
1: Ae, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa kalau lawange dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Ora ngawake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon ma. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
1: Pahit beli ki.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarini. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
6: AM 136.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya. Pengen dipelukan orang tuanya. Pengen kita berbuat sesuatu salah, dimarahin. Biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, "Engkau muliakanlah tempat tinggalnya." Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar, tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar, tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. sabun herbal Jelena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jelena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jelena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jelena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jelena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jelena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jelena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jelena.

0: menjual gunting yang gunting. Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
1: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa? Somad kita doang ini Somad.
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang

0: Umur udah berapa, Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah, bukan saya
1: Gundam.
0: Gundam baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya. Kiatan gitu. Emang ya namanya masih gagah, masih seger buger gitu, umur udah seabad lebih. Saya mah namanya rahasianya apa, Kong? Rahasianya, Kong?
1: Enggak ada rahasia, cuman Kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya.
0: Mm-mm.
1: Itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih, ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka?
1: Ah, iya, biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Agak disemutin kagak, nggak kayak madu-madu yang lain ini, Mak.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong?
1: Belah. Abang, ah? Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Atakwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah. Perkasa. Boleh itu.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Namanya kalau ini kita bini masih hidup mah bisa nyanak lagi gitu. Gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai, Kong?
1: Lah, ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo, ada apa? Mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini, Kong. Tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini, Kong. Pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya. Saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Kong. Mudah-mudahan. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih. Doain ya. Saya mau dulu. Ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa. Madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia setengah madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki,

0: dan sela-sela jari hingga ujung jari karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: kaki bandot, kalau sampi namanya pukul, kalau onta namanya jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu, onta yang baik, orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing gini ya, kambing, sampi, bawa kambing, bawa sampi, nah, dipukul sama bandot, bunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar, dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya, sampai kita sewa satu jam, satu hari, berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: al-aidillahumma satam min kuatin, silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan, kuatin pekejimnya semua kekuatan. Kapannya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihibu nabi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah, maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh musuh masalah kawin, jualan kawin, jualan kawin, nah rasul yang lain, waduh Pak, kalau kita bahas masalah itu jauh banget, jauh, udah ampun, jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah, ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafar, waraku, satu, pegang pimpinan loh, presidennya, siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan sebelah.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-mursalati 'urfa.
0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
1: Fal-'asifati 'asfa.
0: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
1: Wan-nashirati nashra.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
1: Fal-fariqati farqa.
0: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
1: Fal-mulqiyati dhikra.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
1: Uzran aw nuzra.
0: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa idhal jibalu nusifat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
1: Wa idhar rusulu uqqitat.
0: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
1: Li'ayyi yawmin ujjilat.
0: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu?
1: Liyaumil fasl.
0: Sampai hari keputusan.
1: Wa ma adraka ma yaumul fasl.
0: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faj'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
0: Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwata.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dzī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ghalīlin wa la yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syarrin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmu la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'zanu lahum fayatadzirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasa'alun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sa'lamun.
0: Tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sa'lamun.
0: Sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala autada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Waja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: Waja'alna al-layla libasa.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: Waja'alna an-nahara ma'asha.
0: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannam kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: Littaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labisina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wala syaraba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa wassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah. sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا.
0: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: وَكَأْسًا دِهَاقًا.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-nazi'ati gharqa.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: Wan-nashitati nashta.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: Was-sabihati sabha.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: As-sabiqati sabqa.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Al-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: Tatba'uha ar-radifah.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma'idhin wajifah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamadduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
0: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
1: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah tua.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
1: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
0: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
1: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
0: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
0: Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas.
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
0: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: Anja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: Au yadzakkaru fatanfa'ahul dzikra.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
1: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Sedang dia takut kepada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: Faman syaa dzakarah.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: Fi shuhufin mukarramah.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
1: Marfu'atin mutahharah.
0: Yang ditinggikan dan disucikan.
1: Bi-aidi safarah.
0: Di tangan para utusan malaikat.
1: Kiramin bararah.
0: Yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faqbarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: وَعِنَبًا وَقَبَّا.
0: Dan anggur, dan sayur-sayuran.
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا
0: dan zaitun dan pohon kurma
1: وَحَدَائِقَ غُلْبًا
0: dan kebun-kebun yang rindang
1: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا
0: dan buah-buahan serta rerumputan
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi
0: dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banihi
0: dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun
0: setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan, dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarram wal muhtaram pimpinan umum Yayasan At-Taqwa Pusat, Kiai Haji Amin Nur MA dan segenap keluarga besar dari Al-Maghfirlah, guru kita, panutan kita, Kiai Haji Nur Ali, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalah. Amin ya rabbal alamin. Ketua panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus Haul Al-Maghfirlah Bapak Kiai Haji Nur Ali yang ke-22 Milad Rusdatul Ummah yang ke-19 Al-Mukarramah Ustazah Haji Abidah MA, juga kepada guru kita Ustazah Haji Atiqah Nur MA, Ustazah Haji Soliha, Ustazah Haji Ulfa, dan seluruh putra putri dari Al-Maghfirlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, seluruh keluarga besar dari At-Taqwa Pusat yang mudah-mudahan dapat melanjutkan perjuangan orang tua kita, guru kita yang alhamdulillah telah mewariskan at-taqwa yang sangat bisa kita banggakan sebagai masyarakat Bekasi dan juga sebagai masyarakat Indonesia. Ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kita duduk di bawah aula. Saya mau nanya sama ibu, biar saya bisa nguji suara saya kedengeran apa kagak. Kedengeran bu, ini aula kecil apa gede? Berapa kali berapa? Agak. Mohon maaf ibu, saya sampai terlupa. Ada penceramah kita yang kedua yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Adinda Ustazah Hajjan Nurzatus Saniyah MA, putri dari guru kami Al-Maghfirlah Bapak Ki Haji Abdullah Syafi'i. Waktu saya di asrama beliau baru umur 5 tahun bu, sekarang udah jadi penceramah. Begitu juga Ustazah Hajjah Barkah MA. Ibu-ibu hadirat sekalian, saya berdiri bukan untuk ceramah, buat sambutan ala kadarnya, tapi saya lihat di sini bu ada ayat yang sangat menarik. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku memilihmu, maka dengarkan apa yang diwahyukan. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni. Sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Ibu, kita hamba Allah apa bukan? Bu, yang kenceng apa nyautnya? Yang di depan, yang di belakang kedengeran apa kagak? Bu, kita hamba Allah apa bukan? Solehah apa kagak? Bu, solehah apa kagak? Insya Allah semua yang ada di sini ummahatun solihat. Amin. Ummahatun mardiyat. Ibu-ibu yang diridhoi oleh Allah subhanahu. Amin ya Rabbal. Kalau amin yang kencengan apa? Apa kuping saya yang rada-rada kurang dengar? Ibu udah amin apa belum? Udah, ya terima kasih. Bu, kata Allah, innani anallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ibu, kita melihat sosok yang ada gambarnya di depan kita. Al-Maghfirlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, sepanjang hidup beliau, berjuang, berjuang, dan berjuang. Sejak dari membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Saya kalau ngomong sedih, ayah saya sering cerita, Ki Haji Muhammad Thoyyib, betapa Ujung Harapan menjadi markas tentara Hizbullah, orang-orang yang mengusir Belanda. Dan kiai-kiai zaman itu bukan sekedar punya ilmu syariah, tapi juga punya ilmu-ilmu sesuatu yang sekarang kita tidak punya. Sehingga bisa orangnya ada, tapi gak kelihatan oleh musuh. Ada ilmunya, kita belum bisa, saya gak bisa. Ibu, di samping itu, beliau sebagai pejuang yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah Indonesia menjadi pejuang nasional. Bu, tepuk tangan apa? Lah romanya tuh tangan agak mau digerakin, olahraga bu, olahraga, tepuk tangan yang kenceng. Ntar pada encoknya pada hilang, amin. Kata ibu ini penceramah galak amat romanya ya. Bu, lihat. Jadilah generasi umat yang benar, pintar, dan terampil. Ibu, saya pengen ibu nyebut bareng-bareng semua. Benar, pintar, dan terampil. Ayo rame-rame. Iya bu, kudu begitu, jangan diem meneng bay. Kalau orang ngomong capek, ngomong dewek-dewek. Bu, ibu udah pada jadi orang bener apa belum? Insya Allah. Kalau gak bener gak sampai kemari. Jam 6 udah jalan dari rumah ya bu. Yang dari Ujung Menteng, Cakung, Bebelan, Kaliabang, Wates, mana lagi dah tuh? Cabang Bungin, Kerawang. Udah dah, gak sebut semua aja dah. Ya bu, pertama insya Allah kita sudah jadi orang benar, tapi benar aja belum cukup. Harus ada pinter juga. Ibu udah pinter apa belum? Belum. Udah ya bu, baca Fatihah udah bisa? Kulhu, Yasin, apal. Apal dikit-dikit. Waqiah apal dikit-dikit. Alhamdulillah. Yang rajin ngaji insya Allah pinter bu, amin. Apalagi di Atakwa, di samping penggemblengan anak-anak remaja, anak-anak putra-putri, juga pengajian kaum ibunya, terus digembleng insya Allah, kita semua menjadi orang yang pintar, amin. Yang ketiga, harus juga jadi orang yang terampil. Saya mau nanya sama ibu, kalau terampil apaan bu? Apa dah? Ya, kita benar udah, pintar udah, tapi kurang terampil di zaman sekarang akan tergeser. Karena zaman sekarang adalah era persaingan. Bu, apaan bu sebut dah bu? Era persaingan. Orang dagang harus bersaing. Petani harus bersaing. Pengusaha harus bersaing. Jadi ustazat juga kudu bersaing ya bu. Tapi bersaing yang baik. Bersaing yang sehat. Fastabiqul khairat. Insya Allah ustazah-ustazah yang ada di sini hatinya lempeng-lempeng semua. Amin. Sehingga ilmunya berkah, murid-muridnya menjadi murid-murid yang solihat, insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah. Ibu, untuk mewujudkan ini perlu sarana dan prasarana. Tadi Ibu Bupati sudah menyampaikan sambutan, akan memberikan bantuan dari APBD Kabupaten Bekasi, tapi kita sebagai hamba Allah, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Untuk itu saya mendapat tugas dari guru kita Ustazah Haji Atiqah Nur MA yang saat ini beliau belum hadir di tengah-tengah kita karena sedang dalam masa iddah. Maka beliau anjurkan kepada kita para ustazah yang sudah menghimpun dana untuk pembangunan At-Taqwa, saya ucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mari kita himpun dana. Karena kalau saya berpanjang kalam, insya Allah masih ada Ustazah Nubzah yang sudah kita undang jauh-jauh dari Bali Matraman. Maka ibu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, keluarkan dompet kita. Insya Allah uang yang kita keluarkan akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita cinta perjuangan, kita cinta syiar agama Allah yang mudah-mudahan akan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terima kasih. Telah dimulai dari Majlis Taklim Hidayatul Muslimat, alamatnya Karang Congok, Karang Satria, satu amplop, maaf saya enggak buka. Umi Hajah Tuti Alawiyah, Kalebang Bahagia, 100.
1: Mohon panitia untuk saya membantu.
0: Kemudian
1: jalannya amal jariah
0: dari Majlis Ta'lim Al-Ghufran Cakung, amal jariah sebanyak 10 juta rupiah. Ya alhamdulillah, tempat Ustaz Hajah Atiqah mengajar setiap hari Kamis pertama kedua di Zahratun Nisa. Kemudian Ibu Bupati 5 juta rupiah. Ini dari Majlis Ta'lim Darul Amal Buni Bakti Babelan 300 ribu rupiah. Hamba Allah 100 ribu rupiah. Dari Majlis Ta'lim Al Mabrur. Ya.
1: Kemudian Ibu ada tambahan dari Majlis Ta'lim Binaul Khair Babelan Hajah Fatma Siddiq 300 ribu rupiah. Dari Majelis Ta'lim
0: ya.
1: Al-Idrusiyah
0: dari hamba
1: Ibu Hajah Ayuni Pondok Ungu satu amplop
0: ya.
1: Dari Ustazah Hajah Muslah Omahan Hajar satu Rumyati. Amplop dari hamba Allah satu dan amplop jamaah. Dari Pondok Ungu 100 ribu rupiah.
0: Majelis Ta'lim.
1: Kemudian dari Majelis Ta'lim Kaum Ibu At-Taqwa Legowa satu amplop. Dari Majelis Ta'lim Jamaah Suka Tenang Bimbingan Ustazah Muslihah 300 ribu rupiah Muara Suka Tenang. Dari Masyaim Nurul Anwar Pulau Gadung 1.050.000 rupiah. Rombongan dari Ustazah Hajah Ius Cikarang satu amplop. Dari pimpinan Ibu Ustazah Hajah Rumhaya satu amplop. Dari Ustazah Hajah Khobsani Muara Bakti 300 ribu rupiah. Dari Al Husna Cikarang
0: Haji Juju, Haji
1: Barat
0: Juju 100 ribu rupiah.
1: Dari Hajah Juju Jubaida Babelan 100 ribu rupiah. Dari
0: ya.
1: Majlis Ta'lim Asyifa Cibitung satu amplop. Kemudian dari Majelis Ta'lim Pondok 2 100 ribu rupiah. Dari Jariah Ustazah Hajah Musfiroh Pinang 5 ya. Pondok Soga 150 ribu rupiah. Kemudian dari Majelis Ta'lim Al-Furqan satu amplop. Dari Majelis Ta'lim Ustazah Hajah Maisaroh Kampung Kelapa satu amplop. Dari Majelis Ta'lim Al-Hilal Cakung satu amplop. Dari hamba Allah 100 ribu rupiah alhamdulillah. Dari Majelis Ta'lim As-Sa'ah dan Nurul Barkah 100 ribu rupiah
0: ya.
1: Majelis Ta'lim At-Tahiriyah Kampung Kerangkeng Hajah Rohani 300 ribu rupiah. Al-Hilal Tanjakan satu amplop. Hamba Allah 50 ribu rupiah. Kepada ibu yang masih di belakang diharapkan ya segera menyampaikan amplopnya ke depan panggung. Dan kepada seluruh koordinator majelis-majelis taklim yang sudah kita sepakati bersama sesuai jadwal hari ini adalah Isra Mi'raj di At-Taqwa Pusat, kita harap berimpak sebagian rezeki yang kita miliki akan kita sumbangkan. 1 juta rupiah dari Hajah Siti Ammah alumni At-Taqwa alhamdulillah. Kemudian dari Hajah Yuyun Cikarang satu amplop. Kemudian dari hamba Allah satu amplop. Mudah-mudahan ibu yang di belakang silakan panitia bagian tromol agar supaya beraksi sesuai yang udah dijelaskan ketika musyawarah. Terima kasih.
0: Makasih Ustazah Ai. Ibu jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah ganti rezeki yang telah kita keluarkan dengan yang berlipat ganda fid dunia wal akhirah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Hal itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana tuh? Ke neraka, kalau bilang. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki, wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim?
4: Hmm.
3: Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu,
4: iya,
3: enak?
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama sih saya juga, sama penyakit ya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
4: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4
4: ya,
3: bulan?
4: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu
4: butuh
3: Pak.
4: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
4: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
4: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak.
3: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
4: udah enak udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
4: taruh ya. Taruh 80% dah.
3: 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh. Uh-huh. 5 tetes pagi. Heeh. Uh-huh. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya. Jadi,
1: alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang paling griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Heeh, ya anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, heeh.
2: Gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Marangan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu joss.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah yang ingat?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
6: Kong.
3: Apa tumben ini?
6: Kong Somad ya?
3: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
6: Beneran ini Kong Somad?
3: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
6: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
3: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngeringan di balai.
6: Ah, lagi ngapain?
3: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
6: Emang masih kuat gawe kok?
3: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ngono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
6: Wah, uang bener kok.
3: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
6: Emang umur udah berapa kok? Umur?
3: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, ngap jadi kayak ngalah lindung itu.
6: Lah bukan saya
3: gundam
6: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
3: gak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
6: Madu Yaman?
3: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
6: Iya.
3: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
6: Uang saya lagi gundam baik.
3: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
6: Lah, dia oles-olesin di muka.
3: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
6: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
3: Lah, apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih munyur cucu beli.
6: Beli di mana kong?
3: Di radio. Di radio lo Atakwa. Coba cono dah.
6: Iya.
3: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
6: Iya.
3: No pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
6: Beli cucu beli.
3: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
6: Lah emang masih kuat pegawai kok?
3: Lah ada apa?
6: Ya namanya.
3: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
6: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
3: Cuman
6: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
3: Saya
6: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
3: Mau beli.
6: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
3: Ya, amin.
6: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya. Saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
7: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman, istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma, dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah, murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
9: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
8: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
4: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
7: Rp200.000.
10: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
7: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA

0: nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli sih.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213-328-16800.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000 tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 13.6.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mencungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang. Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum-minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan, anak yang kawin sama ibunya, dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan reda, namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa Gunung Pengampun-Ngampun sudah terbelah dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya Gunung Pengampun-Ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengampun-Ngampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala? Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-Ngampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Ya, memang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak maksum. 2 dusta dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit. Ketika itu Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Adapun 1 dusta adalah berkenaan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu, jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku, ia pasti meminta paksa kepadaku agar menyerahkanmu. Nah, jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan raja zalim itu, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap melakukan niatnya untuk mengganggu Sarah, sehingga tangannya kembali menjadi lumpuh. Sang raja kembali meminta lagi kepada Sarah untuk mendoakannya. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh raja. Namun setelah sembuh, sang raja kembali bermaksud akan menyentuh lagi, tapi kemudian lumpuh lagi. Raja pun berkata lagi, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan ya kepadaku. Dia bukan manusia. Keluarkan dia dari tanah ini dan berikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil, dan saya diberi pengetahuan.

Hikayat kali ini menceritakan tentang Ja'far bin Muhammad yang mendapat cerita dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya mengenai Ali. Suatu hari sepulang dari rumah Nabi, Ali menengok rumahnya untuk menemui Fatimah yang sedang berdiri. Salman Al-Farisi ada di dekatnya, sedang mengurai bulu-bulu domba untuk dipintal Fatimah. Ali berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu?" Jawab Fatimah, "Demi Allah, aku tak punya sesuatu. Ini ada 6 dirham dari Salman ketika aku memintal. Akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Kemudian kata Ali, "Biar aku saja yang beli, mana uangnya?" Lalu Fatimah memberikan uang tersebut. Ali pun pergi untuk membeli makanan. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Siapa yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu menepati janji?" Kemudian Ali memberikan 6 dirhamnya pada lelaki itu dan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Fatimah mengetahui lalu menangis. Kemudian Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis? Wahai Ali, kamu pulang tanpa membawa sesuatu." Kemudian kata Ali, "Wanita yang mulia, aku telah meminjamkannya kepada Allah." Lalu kata Fatimah, "Sungguh, aku mendukung itu." Kemudian Ali keluar ingin bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah baduy kepadanya dengan seekor onta. Lalu baduy itu berkata, "Hai Abu Hasan, belilah onta ini." Lalu kata Ali, "Aku tak punya uang." Kemudian kata si baduy, "Bayar tempo sajalah." Lalu Ali berkata, "Berapa harganya?" Kata si baduy, 100 dirham saja." Lalu kata Ali, "Yah, saya beli." Beberapa saat kemudian, datanglah baduy lain. Lalu berkata, "Hai Abu Hasan, apakah onta itu kau jual?" Lalu kata Ali, "Ya, berapa harganya?" Kata si baduy, 300 dirham," kata Ali. "Ya, aku beli." Kemudian baduy itu melunasinya 300 dirham dan mengambil onta tersebut. Ali pun pulang lagi. Kemudian Fatimah tersenyum melihat Ali. "Apa ini wahai Abu Hasan?" kata Fatimah. "Wahai putri Rasul, ku beli onta dengan bayar tempo seharga 100 dirham. Ku jual lagi 300 dirham kontan." Lalu kata Fatimah, "Aku setuju." Kemudian Ali menemui Nabi Muhammad di masjid. Ketika masuk masjid, Nabi pun tersenyum melihatnya. "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "kau yang bercerita atau aku yang bercerita?" Lalu kata Ali, "Ya Nabi, engkau sajalah yang bercerita." "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "tahukah kamu siapa baduy yang menjual onta dan baduy lain yang membeli onta tadi?" "Tidak," kata Ali, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Kemudian Nabi berkata, "Berbahagialah kau Ali. Kamu telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah. Allah memberimu 300 dirham. Tiap 1 dirham mendapat ganti 50 dirham. Yang pertama datang kepadamu adalah Jibril. Dan yang terakhir adalah Mikail."

Malaikat Israel yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada saat malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, maka nanti kiamat akan terjadi, dan saat itu semua yang hidup akan mati. Hari itu ialah hari kiamat, dan sangkakala pun ditiuplah sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup. Tiupan yang kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi. Dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk kecuali malaikat Jibril, malaikat Izrail, malaikat Israfil, dan Hamalatul Ars. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Izrail untuk mencabut roh-roh semua malaikat-malaikat itu, dan malaikat Izrail melaksanakan perintah Allah tersebut. Setelah 3 malaikat tadi sudah dicabut nyawanya, giliran malaikat Izrail. Hanya ada Allah dan malaikat Izrailah saat itu. Allah berfirman, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin ja'iqatul maut. Tidakkah engkau tahu, setiap yang bernyawa akan merasakan mati?" Kemudian Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Kemudian saat roh dicabut, maka menjeritlah malaikat Izrail dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya sangat dahsyat. Kemudian malaikat Izrail berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Setelah malaikat Izrail mati, maka tinggal Allah sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha dan Maha lainnya. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Ars. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, menunggu perintah yang Maha Kuasa untuk selanjutnya ditiup sangkakalanya. Kemudian malaikat yang ketiga yang dihidupkan Allah adalah malaikat Jibril, dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendarai buruk. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun, dan Allah membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dalam hidupnya. Secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Memang, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu ketika Nabi Ibrahim melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Itu bohong yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak ma'asyum. 2 dusta berikutnya dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit, ketika beliau diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Dusta yang ketiga yaitu berkaitan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku akan meminta paksa kepadaku agar menyerahkan dirimu. Jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu sebagai bawahan raja zalim, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba tangan sang raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap mau melakukan niatnya untuk kembali menyentuh Sarah. Tetapi kembali tangannya menjadi lumpuh, yang lebih parah dari kelumpuhan yang pertama. Sang raja kembali meminta lagi untuk didoakan kepada Sarah. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh sang raja. Namun, setelah sembuh, tetap saja sang raja bermaksud akan menyentuh lagi Sarah, sehingga tangannya kembali lumpuh. Raja pun kembali berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan kepadaku, ini bukan manusia. Keluarlah dia dari tanah ini dan memberikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil dan memberi pembantu untuk kita.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على طاعتك، وأعنا يا ربنا على ترك معصيتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu murid Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini. Semoga ini benar-benar mukaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dari apa yang mulai kaidah atau kunci untuk menuntut ilmu sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Harus ada di antara kita kecintaan. Kecintaan kita saling mencintai karena Allah. Dan harus tidak ada kesombongan di antara kita. Kalau sudah kunci itu kita miliki, maka kebukalah hati untuk menerima kebenaran, untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita akhlak yang mulia, ketawaduan. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini akan kita mulai, yaitu untuk menyelesaikan urusan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai ada di antara kita tertipu dengan ibadah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengingatkan dalam kitab Al-Kashf wa Tabyin, banyak di antara hamba-hamba Allah yang dia itu ahli ibadah, malamnya tidak pernah sepi daripada rokaat-rokaat yang didirikan, siang harinya berpuasa, dan kalau dilihat bibirnya selalu bergerak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia telah menjadi manusia tertipu karena dia hanya ngurusi urusannya dengan Allah, tapi tidak pernah memperhatikan urusannya dengan sesama manusia. Sehingga dialah menjadi orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut, seolah-olah dia memiliki sesuatu tapi dia tidak memiliki sesuatu. Suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabat beliau, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, apakah kamu tahu siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat Nabi spontan menjawab, karena mereka juga jago dalam berdagang, kalau ditanya istilah bangkrut, semuanya tahu bangkrut. Bangkrut itu adalah, kata sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, kami tahu bangkrut." Bangkrut adalah orang yang man la dirda lama ta'ala huwa la dirham. Orang bangkrut adalah orang yang tidak punya duit, tidak punya barang dagangan. Habis berdagang, tidak dapat duit, barangnya, dagangannya juga hilang. Tapi baginda menjawab, bukan itu orang bangkrut. Akan tapi orang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamati, ada orang yang datang di hari kiamat nanti, bizakatin wa salatin wa siyamin, disebutkan segala macam bentuk kebaikan. Ada orang yang datang di hari kiamat itu membawa pahala ibadah-ibadahnya yang sangat banyak. Ibadahnya banyak, pahalanya banyak, akan tapi dia wa qad dharaba hadza wa syatama hadza wa qadzafa hadza wa khallama hadza. Cuman dia waktu di dunia itu enggak perhatian, enggak peduli urusan dengan sesamanya. Kadang mencaci si A, menggunjing si B, mengambil duitnya si C, merendahkan si D. Rupanya dia waktu di dunia itu punya urusan banyak kepada manusia-manusia yang lainnya. Sehingga kisahnya orang tersebut yang seolah-olah menjadi ahli surga, Karena di dunia semua orang tahu kalau dia orang yang soleh atau solehah, ibadahnya banyak, tapi dia dengan orang lain tidak baik. Maka di saat dia di akhirat nanti, dibuatlah sebuah perhitungan. Allah Subhanahu wa taala membuat perhitungan kepada mereka. Karena dia di dunia banyak kesalahan kepada manusia-manusia yang lain, dia banyak melakukan kezaliman, maka orang-orang itu pada menuntut. Di saat orang-orang yang dizalimi itu menuntut, malaikat menjalankan perintah Allah untuk membuat perhitungan. Lalu dibuatlah perhitungan. Diambillah dari pahala-pahala orang yang katanya ahli surga tadi, orang yang katanya orang soleh atau solehah tadi, diambillah pahalanya, diberikan kepada orang yang menuntut. Satu orang dikasih, dua orang dikasih, tiga orang dikasih, empat orang dikasih, sampai pahalanya habis, karena dia punya urusan banyak, dosanya banyak dengan manusia, pahalanya habis, ternyata yang menuntut masih banyak. Yang dizalimi tetap tidak terima, aku harus mendapatkan keadilan wahai malaikat. Kemudian malaikat mendapatkan perintah dari Allah, ambil dari dosa-dosa orang yang dizalimi, orang yang dianiaya, orang yang dipukul, orang yang digunjing, ambil dosanya, berikan kepada orang yang katanya ahli ibadah, kemudian lemparkan neraka jahanam. Nah inilah, makanya hati-hati, waspada kita urusan dengan sesama manusia. Jangan tertipu dengan sujud rukukmu wahai hamba Allah, jangan tertipu dengan Quran yang kau hafal, yang kau baca tiga hari sekali khatam, jangan tertipu dengan puasamu dalam setiap hari, tapi kalau urusanmu dengan manusia tidak baik dan tidak benar, maka engkau akan menjadi orang yang rugi, orang bangkrut, pahalamu akan habis, engkau berikan kepada orang-orang yang telah engkau aniaya dan engkau sakiti. Bahkan disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang perempuan, yudhkaru bikasrati bikasrati sholati wasyami, ada seorang perempuan yang banyak ibadah, banyak sholatnya. Dalam riwayat innam ra'atan taqumu layla wa tasumun nahar, ada seorang perempuan yang kerjaannya bangun malam, siang harinya puasa, cuman ini siang harinya puasa, malam harinya sholat malam. Para sahabat Nabi mendengar kisah wanita tersebut yang kagum, hebat benar itu wanita. Cuman dilanjutkan kisahnya, ya Rasulullah, ghair anna laha syai'an tudhi bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha, cuman orang itu punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga itu nyelekit, suka nyakiti tetangga. Sepuntan Nabi menjawab, la khaira fiha, enggak ada baiknya orang itu biarpun katanya ahli ibadah, innaha min ahlin nari, dia termasuk golongan ahli neraka. Itu yang disakiti siapa? Yang disakiti dengan lidahnya, lidah saja yang disakiti dengan lidahnya adalah tetangganya. Bagaimana jika yang disakiti adalah istrinya atau suaminya atau ibunya, orang yang serumah dengannya, masya Allah. Maka inilah yang akan kita benahi pada silsilah pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan habis, jangan sampai ibadah yang kita lakukan menjadi habis untuk menebus kesalahan-kesalahan kita nanti. Maka malam ini akan kita mengurusi urusan kita dengan sesama manusia, yaitu orang yang paling berjasa untuk kita, paling baik dalam hidup kita, yaitu ibunda dan ayahanda kita. Satu-satu kita lacak. Kalau anda berbuat zalim kepada orang di tengah pasar saja menghantarkan ke neraka, bagaimana kalau anda zalim kepada ibu dan bapak? Waspadalah. Tapi setan pandai menipu, sehingga kadang orang-orang, justru Imam Ghazali mengisyaratkan, orang yang biasanya ahli ibadah, ibadahnya banyak, biasanya dia senang berbuat zalim kepada orang lain tanpa ia sadari. Hati-hati, yang punya hafalan Quran, yang rajin tahajud, yang rajin puasa, hati-hati. Kata Imam Ghazali, ini biasanya tertipu model manusia begini, karena sudah merasa dia dengan ibadahnya kayak sudah menjadi ahli surga, tapi tidak sadar ngomongnya celkat celkit. Bahkan sengketa waris pun ternyata suatu ketika kita menemukan persis yang diomongkan Ghazali, yang paling merebut waris, yang paling pinter, bahkan dia punya hafalan Quran. Na'udzubillah, tertipulah dia oleh setan, seolah-olah dia menjadi ahli surga, ternyata sudah disiapkan neraka jahannam. Maka harus waspada saat ini. Tidak ada kata terlambat selagi nyawa masih ada di kandung badan. Masih ada kesempatan kita untuk berbenah. Masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Malam ini kita akan perbaiki urusan kita dengan ibunda dan ayahanda kita. Pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta. Itulah ibunda kita yang kulitnya sudah mulai keriput, matanya kabur, rambut memutih, tubuh membungkuk, jalan tertatih-tatih. Tapi kadang kita masih membentak mereka. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sudah merupakan ketentuan dari Allah, engkau hendaknya menyembah kepada Allah saja. Ini ibadah yang pertama. Yang kedua, perintah yang kedua adalah perintah yang pertama mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Malam ini kita urusi dengan orang tua kita. Kedepan insyaallah akan kita urusi dengan istri, suami, anak, saudara dan seterusnya. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban, dan durhaka kepada orang tua itu dianggap sebagai minal kabair, dosa yang amat besar, menghantarkan orang di neraka jahannam. Dosa besar durhaka kepada orang tua. Dan ingat, kullu dhammin yuakhirullahu uqubatahu yaumal qiyamati. Semua dosa ini ditunda hukumannya oleh Allah di hari kiamat. Illa uqul walidaini, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al mamat. Allah akan berikan hukumannya di dunia sebelum mati. Dosa-dosa yang lain nanti hukumannya nanti di akhirat. Kalau ampuni bebas, kalau Allah ampuni bebas, kalau tidak akan dihukum di akhirat. Tapi kalau sudah durhaka kepada orang tua, hukumannya Allah berikan di dunia sebelum dia mati. Kalau ada seorang anak durhaka kepada orang tuanya, kalau dia sebagai pengusaha besar, tunggu waktunya, sebentar lagi akan hancur itu usaha. Harus dihukum oleh Allah. Kalau ternyata usahanya tetap saja berjaya, hebat, Allah akan kirim istri yang kejam akan nyiksa dia. Atau suami yang kejam akan nyiksa dia. Ternyata istrinya juga baik, suaminya juga baik, maka tunggu, Allah akan kirim anak yang durhaka kepada dia. Di dunia sudah tersiksa sebelum di akhirat. Itulah orang yang durhaka kepada orang tua. Maka waspada. Tata hati ibunda kita, orang tua kita, ayahanda kita. Pandang mereka dengan kasih dan cinta. Kita tidak akan mampu membalas kebaikan mereka. Ada orang yang ingin membalas kebaikan ibundanya, tapi dia tidak akan mampu membalas kebaikan. Tidak akan mampu. Suatu ketika ada dikisahkan pada zaman sahabat Nabi SAW, ada seorang anak muda itu menggendong ibundanya untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Mina, dari digendong sampai merah lehernya sang anak, sampai luka karena memaksakan diri untuk bisa menggendong ibundanya. Dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar itu adalah ulama besar pada zaman itu, yang beliau adalah putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abdullah bin Umar lihat, dan laki-laki itu juga melihat. Di saat dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, tersenyum Sayyidina Abdullah bin Umar, bangga melihat seorang anak muda yang begitu cinta kepada ibundanya, sampai digendong ibundanya dalam tawaf dan sa'i, digendong ibundanya haji, semuanya digendong, perjalanan haji mulai wukuf di Arafah, melempar jamrah, kemudian tawaf sampai sa'i digendong. Setelah selesai, sang anak dengan penuh kebanggaan tersenyum dengan ibundanya, dicium ibundanya, didudukkan di tempat yang bagus, yang enak, diambilkan air zam-zam. Kemudian sang anak muda ini datang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, lalu bertanya, "Imam, apa anak muda? Engkau melihat aku tadi menggendong ibundaku, luar biasa kau. aku mau bertanya kepadamu wahai Imam, Imam Abdullah bin Umar, bertanya apa anak muda? Aku sebagai seorang anak ingin berbakti kepada ibuku. Apakah yang aku lakukan itu sudah cukup untuk membalas budi ibundaku? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dengan spontan, tidak. Apa yang kau lakukan tadi tidak ada apa-apanya jika dibanding sesaat detik-detik ibundamu melahirkanmu. Sebab ibundamu waktu melahirkanmu taruhannya adalah nyawa. Kau menggendong ibumu tidak pernah pakai taruhan nyawa. Kemudian setelah itu ibundamu menggendongmu bukan hanya setaat sesehari untuk haji dan umroh. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan kau digendong. Dan ada kelebihannya. Dan ada perbedaan antara ibu menggendong anak dan anak menggendong ibu. Di saat seorang ibu menggendong anaknya, Masya Allah, lihat, biarpun capek dia tersenyum. Melihat sang anak yang masih pejam mata lalu berkata, kapan anakku bisa membuka mata? Di saat anak sudah membuka mata, kapan anakku bisa merangkak? Di saat anak merangkak, kapan anakku bisa berjalan? Di saat anak bisa berjalan, kapan bisa berlari? Kapan besar dan kapan-kapan dewasa? Itulah seorang ibu di saat menggendong anaknya. Tapi lihat, alangkah banyaknya seorang anak di saat menggendong ibundanya, terbetik, terlintas di hatinya, kapan ibuku mati? Karena merasa capek menggendong ibunya. Manusia durhaka. Ada seorang anak lihat ibunya sakit sudah. Dia membantu dia. Dia merawat dia, tapi terlintas di hatinya kok lama banget umurnya nih. Hah. Kalau ibunda kita tidak di saat menggendong kita capek pun dia layan, dia jalani. Bahkan di saat mereka capek, beliau-beliau capek ngantuk, kita menangis pun mereka menenangkan kita. Itulah ibunda kita. Dan kemuliaan yang sesungguhnya adalah di saat kita berbakti kepada orang tua. Kalau ada orang bertanya mana yang lebih mulia, Nabi Muhammad atau ibunda kita? Jawabannya semua serempak, Nabi Muhammad lebih mulia. Nabi Muhammad lebih mulia. Akan tapi ada kisah unik, kisah Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais Al-Qarni, baginda Nabi Muhammad itu tidak pernah ketemu Uwais Al-Qarni. Tapi baginda Nabi Muhammad tiba-tiba titip salam kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman. Wahai Umar, suatu ketika nanti ada orang datang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Sampaikan salamku kepada dia. Nabi titip salam, Masya Allah. Kemudian jangan lupa kau minta doa kepadanya. Didengar pesan itu oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Maka setelah Rasulullah wafat, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, setiap ada rombongan dari Yaman dicari, adakah di antara kalian orang namanya Uwais? Enggak ada. Terus di bulan haji berikutnya enggak ada. Bulan haji berikutnya enggak ada. Sampai wafatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian datanglah masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dalam riwayat Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, bukan dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar tetap mencari, setiap ada rombongan haji selalu bertanya, adakah di antara kalian orang yang namanya Uwais Al-Qarni? Enggak ada. Tahun berikutnya enggak ada. Dan tahun berikutnya tiba-tiba ada serombongan orang berkata, oh iya, ada dengan kami Uwais Al-Qarni. Mana dia? Enggak ada di sini. Karena dia saya sewa dengan 300 dirham untuk menjaga kambing-kambing kami sepanjang perjalanan dari Yaman. Jadi orang dulu itu kalau pergi itu gak bawa ATM, bawa kambing, nanti sembelih kalau lapar bawa ini. Jadi Uwais Al-Qarni itu disewa untuk menggembala kambing. Di mana dia sekarang? Ada di hamparan sana. Sayyidina Umar tuh mikir, benarkah orang itu? Kok sampai Nabi titip salam kepadanya? Pengembala kambing. Dan kelihatan dari zahirnya pun adalah zahir orang yang kayak tidak sehat. Akhirnya dicari. Betul ada orang compang camping. Sayyidina Umar mikir. Dititipi salam orang seperti ini. Akhirnya didekati oleh Sayyidina Umar. Apakah benar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar engkau Salman Al-Farisi? Apakah benar engkau adalah Uwais Al-Qarni? Jawab, iya. aku Uwais Al-Qarni. Aku adalah Umar bin Khattab. Oh, Masya Allah, Umar bin Khattab. Ada salam dari baginda Nabi untukmu. Nangis. Uwais. Rasulullah titip salam untukku. Iya. Rasulullah titip salam untukmu. Bukan itu saja. Apalagi. Aku disuruh minta doa kepadamu, wahai Uwais. Kamu disuruh minta doa kepadaku. Iya, doakan aku ya Uwais. Uwais mendoakan. Setelah Uwais mendoakan, Sayyidina Umar bertanya, apa rahasiamu Uwais? Dan apakah kamu selama ini sudah ketemu Nabi Muhammad kok sampai kamu titipi salam? Tidak. Lalu kamu di mana? Aku di Yaman. Apakah kamu tidak rindu untuk ketemu Nabi? Ditanya, apakah kamu tidak rindu untuk ketemu Nabi? Nangislah dia. Kalau engkau tanya kerinduanku kepada Nabi, aku punya kerinduan yang tidak bisa aku kira-kira sebesar apa kerinduanku. Kerinduanku kepada Nabi adalah kerinduan yang tidak bisa aku bendung. Lalu kenapa kau tidak segera datang kepada Nabi lalu bertemu Nabi? Tambah menangis dia. Ketahuilah wahai Khalifah Umar, aku setiap kali melihat rombongan naik haji, aku menangis karena rombongan itu pasti akan ketemu baginda Nabi. Tapi aku tidak bisa ketemu, aku tidak bisa mengikuti. Karena apa? Karena di rumahku masih ada ibundaku yang harus aku rawat sehingga aku tidak bisa pergi ke Medina. Sayyidina Umar langsung terkaget, ini dia rahasiamu. Karena inilah. Ini rahasiamu, karena inilah Nabi Muhammad titip salam kepadamu. Lihat, karena kalau bicara tentang kerinduan kepada Nabi, dia rindu, tapi dia lebih mementingkan untuk menjaga ibundanya. Kemudian, ibundaku baru meninggal beberapa bulan yang lalu, sehingga aku bisa pergi ke Mekah saat ini. Allah, ibundanya sudah meninggal, maka dia pergi, bisa pergi meninggalkan ibundanya. Uwais Al-Qarni merawat ibunya yang membersihkan, yang memandikan, yang masuk sampai akhirnya disalami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lihat, kalau berbicara mana lebih utama, ibu atau Rasulullah? Jawabannya tetap Rasulullah. Akan tapi di saat dia memperhatikan ibundanya, dicari oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita dengan ibu kita, ayahanda kita? Dan ingat yang namanya berbakti itu adalah urusan hati, bukan basa-basi. Urusan kecintaan dan urusan hati, bukan basa-basi. Basa-basi enggak laku itu, Neng. Akang, Akang ya. Basa-basi enggak laku. Bagaimana basa-basi? Ini ada seorang anak gadis, jam beginilah, jam-jam begini itu masih asik di kamarnya main HP. Dengar ibunya di dapur kletak, nyuci piring kletak, kletek, kletak, kletek. Dengar ya, kleng-kleng. Dengar ibunya nyuci piring. Cuman dia masih asik dengan HP. Diintip, piringnya masih tinggi. Diintip lagi, sudah piringnya tinggal dua atau tinggal satu? Langsung keluar. Aduh, mama, ngapain enggak ngasih tahu teteh biar teteh yang cuci piringnya? Basa-basi enggak laku, wahai ahli neraka. Enggak laku basa-basi. Kalau memang anak solehan dengar suara piring, dia akan ngompat. Kenapa jam begini ada piring berbunyi? Jangan-jangan ibuku yang mencuci piring. Beragat ke belakang, ternyata hanya kucing yang menginjak piring. Tapi dia terbangun karena apa? Tidak rela jika ibunya di jam begitu mencuci piring. Zaman sekarang, Masya Allah. Zaman sekarang anak-anak muda ini di saat jauh dari ibundanya, tidak mengabdi kepada ibundanya, sebetulnya dia telah daftar hidup sengsara. Gak ada, gak akan ada yang bisa menolongnya. Akan tapi siapapun yang telah diberi kemudahan oleh Allah untuk mengabdi dan berbakti kepada orang tuanya, maka ketahuilah kebahagiaan akan segera datang kepadanya di dunia sebelum di akhirat. Berbakti adalah urusan hati dengan cinta. Cinta kepada orang tua. Ini pernah sebuah kisah yang sering kami hadirkan dan sering kami ulang-ulang. Sebuah kisah anak muda, anak kecil, umur SMP kelas 3, kalau kelas 2 SMP. Zaman dulu kalau sekolah adalah naik sepeda. Di suatu pagi dia lagi mak sarapan pagi, dia tidak perhatian kalau jam itu sudah agak siang. Ini lagi makan pagi, lagi sarapan, tiba-tiba disamperin sama kawannya, naik sepeda juga kawannya. Ding ding ding ding ding ding ding. Hei, ayo cepat, telat. Dia ngeliat jam kagak. Oh, iya, astagfirullah. Jamnya sudah siang. dia makan ngebut. Setelah makan ngebut, kemudian dia cuci tangan, salaman kepada ibunya, dicium tangannya, langsung pergi naik sepeda. Setelah naik sepeda, perjalanan cuma 1,5 kilo, 2 kilo lah. Sampai di sekolahan, temannya nyandarkan sepeda lalu masuk kelas. Dia nyandarkan sepeda, mau masuk kelas, balik lagi ke sepeda, pulang lagi. Temannya ngelihat, kemana dia? Pulang. Setelah beberapa waktu datang lagi dia, sampai telat dia masuk kelas. Lalu temannya tanya, kenapa kamu pulang? Ada yang ketinggalan ya? Enggak. Terus ngapain kamu pulang? Kalau ada ketinggalan, sakit perut kali? Enggak juga. Terus ngapain kamu pulang? Tadi waktu kamu nyamperin aku kan lagi makan. Kamu bilang waktu sudah siang, aku jadi buru-buru, sehingga aku waktu makan aku langsung mencuci tangan, kemudian aku cium tangan ibuku. Aku lupa kalau piring itu belum aku cuci. Aku tidak rela jika ibundaku yang mencuci piring itu. Hati itu zaman sekarang mati deh mah. Model apa itu? Sudah tua begini masih nyeksa ibunya suruh nyuci bajunya. Mau bahagia? Gak ada daftar bahagia dengan begitu tuh. Kalau ada orang hidupnya sengsara hari ini, susah hari ini, tolong cek urusanmu dengan orang tuamu, ibundamu. Jelek, tidak baik, buruk orang tuamu, yang kita punya kewajiban berbakti padanya. Inilah, kita sering teredor, kita sering mengangkat suara dengan ibunda kita. Disebutkan bahwasanya jika ada seorang anak kalau berbicara dengan ibundanya, mendekatkan bibirnya ke telinga ibunda sampai ibundanya gak perlu noleh, maka itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Dan di saat sang ibunda berbicara, kemudian kita mendekatkan telinga kita di ibunda sampai ibunda gak perlu mengangkat suara, itu seperti jihad di jalan Allah. Hati-hati. Jika ibunda masih ada, ayah anda masih ada bersama kita, ketahuilah itu pintu surga yang paling luas. Pintu surga yang amat luas. Berjanjilah untuk mengabdi kepada ibunda. Kadang kalah dengan orang lain. Jujur kita, memang yang namanya berbakti ini perlu namanya kesadaran yang sesungguhnya. Mungkin kita dirantau, ibunda kita di tempat yang jauh. Tanyakan kepada dirimu sendiri. Kalau dulu waktu kita di rumah dibiasakan habis sholat hari raya Idul Fitri, kita langsung sungkem kepada ibunda kita. Itu adalah pendidikan agar mendahulukan orang tua kita. Tanyakan kepada dirimu sendiri waktu sudah merantau punya duit. Kalau anda setelah selesai sholat hari raya Idul Fitri, siapakah orang pertama yang engkau telpon? Yang minjemin rumah, yang minjemin duit, yang memberikan lapangan kerjaan, itulah ibunda nomor 10. Berbakti dengan hati, bukan dengan basa-basi. Kalau sudah hati ketemu, masya Allah, bakti basa-basi tidak ada nilainya. Terakhir saya hadirkan sebuah kisah, dan nanti insya Allah jadi bahan renungan untuk kembali ke rumah masing-masing. Ada seorang ibu janda yang punya anak, anaknya banyak, 4 atau 5 anak. Anaknya itu berhasil, ibu ini memang ibu yang kuat. Jadi mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya sampai berhasil semuanya, sampai kaya-kaya semuanya anaknya, punya rumah, punya ini semua, punya mobil. Suatu ketika sang ibunda sakit, masuk rumah sakit. Kebetulan anak-anaknya tidak jauh sih, karena memang kebetulan rezekinya dicukupi, tidak harus pergi ke tempat yang jauh, jadi satu kota saja. Sang ibunda sakit, harus opnam, harus tinggal di rumah sakit. Semua anaknya pada datang, anaknya ada laki, ada perempuan. Kemudian kakak tertuanya, setelah ibunya pasti harus menginap, akhirnya membagi jadwal. Sekarang saya mau ke jadwal deh. Jadwal apa bang? Jadwal apa kak? Jadwal jaga ibu kita dong. Masa gak ada yang jaga? Ternyata di saat diajak bicara tentang jadwal, semuanya serempak berkata, enggak mau.
1: Loh terus gimana? Kita enggak pakai jadwal. Terus kami akan jaga semuanya bareng-bareng. Aduh. Enggak mau dijadwal. Karena dia mereka ternyata anak-anak yang sayang sama ibunya. Akhirnya Pak, yang laki tidur di luar di kursi-kursi, anaknya bawa tikar tidur di bawah, anak perempuannya semuanya. Pamitan sama suaminya, anak-anaknya diminta izin, pokoknya harus nemenin ibu. Pulang hanya nengok anaknya, bersih-bersih balik lagi. Pulang balik lagi ke rumah sakit. Griyong ngumpul semua anaknya limanya, Masya Allah ini. Anak soleh-soleha semuanya. Tidak rela, karena ibunya, karena sudah sepuh, takut kalau ibunya, itu adalah sakit terakhirnya. Akhirnya betul sehari, lama penyakitnya, sehari dua hari tidak kunjung sembuh. 4 hari, 5 hari tidak kunjung sembuh. 10 hari mulai baik. Sampai 15 hari. 15 hari pun sudah mulai baik. Sudah bila berdiri dan seterusnya. Sampai lebih. Baru di hari ke-20, ada salah satu dari mereka, salah satu anaknya, ada yang datang ke tempatnya sang dokter yang merawat ibunya. Tanya kepada sang dokter, "Dokter, ya, ada apa ibu? Gimana tentang ibu saya? Siapa namanya?" Disebut namanya ini di kamar nomor ini. Dibaca oleh sang dokter. "Oh, bagus. Sudah perkembangannya bagus. Ibumu sudah boleh pulang." "Hah, boleh pulang? Alhamdulillah. Benar, Bu? Iya, bisa pulang. Boleh pulang." Sang anak perempuan ini langsung mau keluar, di stop sang dokter. Sebentar Bu ya. Sebetulnya ibumu ini kalau lihat dari perkembangan kesehatannya sudah boleh pulang. Cuman saya harap tunda besok saja karena obatnya sedikit lagi nih, impus obatnya ini biar tuntas. "Oh gitu ya, tapi besok boleh pulang." "Oh boleh, sudah beres." Girangnya itu anak perempuan lihat ibunya sudah sehat. Langsung ke kamar ngasih tahu, "Abang-abang, adik-adik semuanya kasih tahu ya. Ada apa? Tadi saya tanya dokter, rupanya ibu besok sudah pulang." Ibunya dengar gembiranya luar biasa. "Saya bosen di rumah sakit, biarpun dilayani terus." Akhirnya apa? Setelah itu mereka berlima anak-anak itu musyawarah. Setelah ngobrol, "Ya ibu mau pulang dan sebagainya." Kemudian ada bertanya, "Kebayang enggak kira-kira?" Salah satu anaknya berkata, "Kebayang enggak kira-kira rumah ibu kayak apa? Hampir 20 hari ditinggal. Kamar mandinya kayak apa?" Iya. Berarti harus ada yang ngalah satu pulang untuk mengontrol pembantu agar cara membersihkan yang benar. Siapa yang mau pulang? Pada enggak mau pulang. Katanya cukup pembantu lah. Enggak, kita harus enggak bisa. Karena harus bersih, kamar bersih, ventilasi dibuat. Paling enggak ngontrol dah, siapa pulang duluan. Enggak ada yang mau berima. Tiba-tiba satu anak perempuan yang tadi pergi ke dokter itu tiba-tiba mengatakan, "Gimana kak kalau saya saja yang pulang?" "Yaudah enggak apa-apa, ini kebetulan pinter dia, malah bisik-bisik, "Basya, enggak apa, kami percaya dengan kamu." Pulanglah anak perempuannya. Sampai di rumah, betul, menjelang maghrib sampai. Langsung dibuka kamar ibunya, dilihat, waduh kotornya luar biasa, debunya masuk, kamar mandinya sudah menghitam. Dibuka, dibersihkan semuanya. Saking seriusnya orang ini dalam bersihkannya itu, HP-nya dimatiin aja dah biar enggak diganggu sama orang. Dan bersih-bersih, kecapean, sholat isya, ketiduran. Habis sholat subuh, ada yang belum beres, disempurnakan semuanya. Jendela dibuka biar angin masuk. Wah bersih, seneng dia. Cuman dia nunggu, kapan ibu pulang, kok gak ada berita, gak ada kabar, gak ada telepon. Akhirnya dilihat HP-nya, HP-nya dimatiin rupanya. Baru sadar kalau HP itu dimatikan. Kemudian HP diambil, dinyalain. Waktu HP dinyalain, WA-nya banyak yang masuk dari saudara-saudaranya. Belum sempat dibaca, ada mobil ambulan masuk rumahnya, masuk rumah ibunya. Dibanting itu telepon, mobil ambulan, ada apa dengan ambulan? Kan abang-abang adik-adik punya mobil semua, kenapa ibu harus pakai ambulan? Khawatir dia, apa mobil abangnya bagus-bagus, ada mobil mahal-mahal, karena kaya semuanya, tapi pakai ambulan. Gemeteran dia, dibanting itu HP. Keluar abangnya, keluar kakaknya, keluar adiknya. Saudara yang empat-empatnya keluar, ibu di mana? Keluar susternya. Tidak bisa ngomong dia. Jangan-jangan. Tatonya setelah dilihat begitu, di yang paling belakang, dengan senyum ceria, sang ibu sudah bisa berjalan sendiri. "Ibu, kirain, kenapa kau harus pakai ambulan? kakak-kakaknya nyantai saja. Semula sih mau pakai mobil, cuman kalau pakai mobil nggak bisa bareng, kita pakai mikil ambulan yang paling gede ini, jadi kita bisa kumpul bareng tadi satu mobil. Gitu ya. Jadi rupanya semuanya pengen bareng, pengen mijet ibunya, pengen duduk sama ibunya, coba ke ambulan, nggak mau pakai mobil pribadi. Ambulan kan enak melingkar begitu. Lihat, ini anak-anak yang terdidik untuk berbakti pada orang tuanya. Tapi ingat, bakti kepada orang tua urusan hatimu, bukan urusan basa-basi lesan dan basa-basi perilaku. Urusan hatimu. Allah Maha tahu apa yang ada di hati anak-anak itu. Kenapa salah satu anak perempuannya tadi pergi ke dokter? Kemudian kenapa juga dia memilih untuk membersihkan rumah ibundanya? Dan kenapa juga HP-nya dimatikan? Allah Maha tahu. Sebetulnya dia pergi ke dokter untuk mengetahui berapa biayanya. Kemudian dia memilih pulang dan mematikan HP karena dia menghindar dari dimintai sumbangan untuk membayar rumah sakit. Halus ya. Halus. Hati-hati. Ibunya sakit, mau kunjung saja takut. Kenapa? Kalau saya kesana duluan, saya suruh nebus resep. Na'udzubillah, ini anak durhaka. Hanya sederhana. Hei para istri yang solehah, bantu suamimu untuk berbakti kepada bapak ibunya. Hei orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh, bantu istrimu untuk berbakti kepada orang tuanya.
0: Orang tuamu ya, salah.
1: Nya. Ini baru istimewa. Seorang suami ngelihat istrinya membantu ibunya uang. Neng mau ngirim apa? Ngirim uang ke ibu. Berapa kau kirim uang? Ya, saya nabung baru dapat 200 ribu, Bang. Hah? Ngirim ibu cuma 200 ribu? Sini, tambahi. Wah, ini suami istimewa. Ada sia suami modalnya manusia, tapi sebenarnya adalah jin dia itu. Syaitan. Lihat istri yang membantu ibunya, marah-marah. Ada tuh. Ada sebuah, ini ada kisah nyata. Ada seorang perempuan datang kepada kami. Dia cerita, alhamdulillah Bu ya, saya baru diangkat jadi pegawai negeri. Maksudnya apa? Maksudnya saya sudah punya gaji sendiri, alhamdulillah. Dan suami saya juga baik, jadi uang belanja tetap dikasih saya. Cuman sekarang saya bertanya Bu ya, saya kan punya ibu janda. Gimana hukumnya kalau saya ngasih duit saya kepada ibu saya yang janda tanpa sepengetahuan suami saya? Kami bertanya, itu duit siapa ibu? Duit saya bu yang gaji-gaji saya. Benar duitmu? Iya, ingat. Kalau duit suamimu tidak boleh kau berikan kepada siapapun. Tapi kalau duitnya ibu sendiri boleh dibagi-bagi kepada siapa saja. Termasuk diberikan kepada ibunya sendiri. Sekirang dia, alhamdulillah jadi saya tidak dosa. Cuman katanya harus izin. Oh, yang izin itu kalau duit suami. Kalau duitmu sendiri gak perlu izin. Alhamdulillah jadi saya tidak dosa. Oh iya, gak dosa kamu. Cuman saya mau tanya. Tanya apa Bu ya? Memangnya kenapa kalau kamu membantu ibumu sendiri kemudian suamimu tahu? Bu ya, pernah saya transfer duit ke ibu saya, suami saya tahu, marahnya. Wah, dalam hati saya, oh kamu tuh salah pilih, kamu nikah dengan setan. Tidak ada setan di sini insyaallah, ini ahli surga semuanya. Kalau sampai ngelarang istrinya berbuat baik sama ibunya, itu adalah manusia, setan menjelma jadi manusia. Suami saya mengatakan, saya jangan keluar. Tidak berani keluar dia. Kemudian setelah itu ada seorang soleh yang bermimpi bahwa melihat bapak yang meninggal dunia di surga gara-gara sang anak bakti kepada sang suami. Lah ini ada orang baca kitab salah, dan ini kebanyakan santri yang salah, hati-hati. Kalau bukan santri enggak baca kitab ini kan. Ada santri yang salah paham lalu berkata begini, "Kamu itu sama ibumu sudah diserahkan kepadaku, kamu enggak boleh ke sana." Wah, ini sakit. Lihat kitab di Ukutul Ijen. Kamu harus patuh kepada saya, enggak boleh ke bapak ibumu. Waduh, ini sakit. Ceritanya di kitab tersebut itu, sang suami yang lagi perang, itu melarang istrinya keluar, tidak tahu kalau mertuanya bakal sakit. Dan waktu itu enggak ada HP. Kalau ngerti orang tuanya sakit, pasti disuruh, wong dia orang soleh. Dia itu pesan enggak duga orang tuanya sakit, enggak duga orang tuanya bakal mati. Setelah mendengar nangis, kenapa kau tidak kunjung kepada bapamu? Kan abang pesan seperti itu. Nyesel dia. Sekarang ini salah paham. Kamu sudah diberikan kepada saya, enggak boleh ke ibumu. Sampai ada, saya melihat sampai hari ini ada satu orang, semoga Allah memberikan hidayah. Itu istrinya enggak boleh pulang ke ibunya. Kalau pulang pun dia nganterkan sampai di pinggir jalan saja. Wah, ini jahat benar tuh manusia. Di pinggir jalan jauh, istrinya suruh jalan sendiri. Walaupun naik ojek, naik taksi, pokoknya enggak mau dia ke rumah mertuanya. Waduh, nasib buruk ini. Ada lagi kisah serupa. Ada lagi kisah serupa seorang pengusaha muda datang dengan anak kecilnya. Lalu bertanya kepada kami, "Buya, boleh nanya ini?" "Boleh, setelah ngomong minum teh. Mau nanya nih, Buya?" "Boleh saja." "Tanya apa?" "Saya ini alhamdulillah saya pengusaha AC, pengusaha. Dan sudah saya buka di beberapa kota. Alhamdulillah Allah mudahkan rezeki saya. Maka dari itu saya sekarang jadi tulang punggung dalam keluarga ibu saya. Saya punya bapak meninggal 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Saya punya adik kecil umur SD. Kelas 6 SD atau berapa. Dengan ibu saya yang janda. Karena bapak meninggal dan yang paling berhasil adalah saya, mau tidak mau saya jadi tulang punggung. Saya mau tanya kepada Buya, kira-kira boleh enggak kalau saya bantu ibu saya dan adik saya tanpa sepengetahuan istri saya?" Saya tanya, "Ini usaha siapa, Pak?" "Usaha saya, Buya. Murni, iya, usaha saya." "Terus nafkah untuk suami istri, Pak?" "Oh, sudah saya cukupi. Apa saja di rumah? Ada mobil, ada kulkas, segala macam lengkap." "Baik." "Baik, Pak. Kak, selagi itu duitmu sendiri, boleh kau bagi-bagikan kepada siapa saja. Apalagi dibagikan kepada ibumu, sangat istimewa. Jadi saya enggak dosa, Buya, enggak minta izin. Kan Buya selalu ngajar harus kompak, kompak, kompak. Tapi saya ini waktu bantu ibu saya enggak kompak dengan istri saya, enggak pernah ngasih tahu. Apakah saya boleh begitu?" "Oh, boleh, enggak apa-apa. Dan tidak dosa." "Alhamdulillah," kata orang tersebut. "Baik, saya mau tanya kalau gitu." "Tanya apa, Buya?" "Memangnya kenapa sih wong bantu ibu saja harus sembunyi-sembunyi? Memangnya kenapa kalau ketahuan istrimu?" Sambil ngangkat dada dia, "Aduh, Buya, pernah kelihatan lihat rekening apa stroke apa nomor apa habis transfer tuh, catat tulisan transfer itu pengiriman, bukti pengiriman. Gara-gara lihat itu cemberutnya sebulan." "Wah." Dalam hati saya, "Kamu nikah bukan dengan wanita tapi dengan iblis itu." Di sini enggak ada iblis insyaallah. Enggak ada ya? Enggak ada iblis. Seorang istri yang soleh akan selalu membantu pada suaminya untuk berbakti pada bapak ibunya. Ada menghalangi, heran otaknya di mana itu. Saya enggak bicara tentang nurani deh. Kalau bicara nurani saya kan jauh otak, dia mikir wong itu anaknya, wong yang gede kan juga mertuanya duluan itu. Apalagi bicara tentang nurani, mana nuranimu? Suamimu enggak boleh dekat-dekat bapak ibunya ini. Ini banyak kisah-kisah semacam ini. Lihat rumah tangganya manusia kayak begini enggak bisa baik. Maka kaidah sederhana, ajari pasanganmu untuk semakin hari agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Ini rumus sederhana. Bahkan itu adalah rayuan yang paling dahsyat. Kalau Anda ngerti makna cinta, seni bercinta, rayuan yang dahsyat. Contoh saja, Anda seorang istri dengan suami belanja ke pasar, beli sarung menjelang lebaran, tapi setiap beli selalu ditambah, ada kelebihannya. Akhirnya suami Anda bingung, "Ma, untuk apa kok tambah?" "Sudahlah, Pak, ada sarung lebih, beli baju lagi lebih, selalu ada lebihannya, belanja lebihannya." Sampai di rumah suami itu bingung, "Kenapa kok beli banyak lebih, lebihannya dibungkus." "Ma, untuk apa kok dibungkus?" "Sudahlah, Bang, diam aja, Bang." Suaminya pergi lagi, dibungkus rapi. "Kok rapi banget, mau dibawa kemana?" "Mau saya kirim, Bang." "Kirim kemana?" "Kirim ke Umi." "Umi siapa?" "Umi kan sudah meninggal." "Ya Uminya Abang dong." "Ya Allah, ini luar biasa ya Allah. Istriku, aku saja enggak ingat ibuku, tapi istriku ingat ibuku." Wah, jatuh hati tuh suami. Rupanya sang istri tadi bikin bungkusan hanya untuk mertuanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Makasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: alladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran agama Islam, IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16.

0: dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang ngapa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48.
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya. Uh-huh. Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio At-Taqwa.
1: Radio At-Taqwa. Pakai Nur Ali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio At-Taqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio At-Taqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan.
1: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
2: Iya.
1: Jadi rasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana? Beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, anu. Yeah. Udah beli itu, ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Ya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana
1: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wah, makin cantik aja nih.
4: Iya, Dungs.
3: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
5: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
3: Pakai susuk ya?
4: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
3: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
6: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
7: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
8: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sahib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

atau tidak. Terkadang kita yang kondangan teriak duluan, Pak. Ya kan? Ketika

Spontan itu teriak nggak sah. Nggak sah. Yang unik, saksinya bingung. Yang jawab duluan jamaah, saksi belum jawab, bingung. Nah ini kalau memangnya dijadikan saksi, harusnya saksi duluan yang ngucapin sah atau tidak. Ini tersaksinya. Iya kan? Iya. Kadang-kadang ketika ngucapin obil tu nikahaha watazwijaha bimahril madkur, lah lu emang mau nikah doang kagak pengen kawinin ya tuh. Ada yang obil tu tazwijaha yang pulana lah, emang lu pengen kawinin doang apa kagak pengen nikahin? Salah lagi pula ya. Padahal kalimat tazwid dan kalimat nikah itu ada di dalam Al-Quran, boleh dipakai salah satunya, boleh. Memang yang afdolnya digabung dua-duanya, afdol doang. Pakai atu juga cukup. Ya. Nah ini kalau seandainya tidak menyebutkan mas kawin, kira-kira ada seorang wali yang kan menghargai memberikan mas kawin yang mahal, Pak. Kalau lu berani mana gua, mas kawinnya 200 gram, 200 juta, gimana kira-kira? Siap gak? Ya kan? Waduh, 200 juta. Ya kan? Yang paling penting kan endingnya nanti, Pak. Ketika calon suami ya kan ijab kabul, kabulnya mengucapkan qabil tu nikahaha. Sah enggak kira-kira? Saya terima nikah. Selesai. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Sah enggak? Ya, kalau memang tidak sah, dari sudut mana enggak sahnya? Kan qabil tu nikahaha wa tazwijah, hak kembali ke perempuan. Dari sudut mana enggak sahnya? Gimana Ustaz? Ya, ayo. Mahar ya, mahar kan bukan rukun. Ya, mahar itu bukan rukun. Ya. Nah, di sini disebutkan pasal ini, wa yustahabu dan disunnahkan. Wa yustahabu disunnahkan tasmiyatul mahri fin nikah. Ya, disunnahkan menyebutkan mas kawin fin nikahi ay fi akdin nikah. Hukumnya sunnah. Tuh. Wa idza lam yusamma, maka jika tidak disebutkan mas kawin di dalam akad nikah, sahal akdu, sah akad nikahnya. Terus mas kawinnya gimana ngkek? Gitu kan ya? Tuh, gimana nanti? Ya kan? Wadon jadi samperin ame suaminya ya, ngapain bang? Lah malam pertama neng, nggak mau bang. Emang apa? Mas kawinnya belum. Ya, mas kawinnya dulu bang, ya kan?
Kira-kira berapa Neng mas kawinnya? Ya kan? Tuh. Ini antik. Ini kitab antik, Pak. Ya, di sini ini antik. Di sini kan ini matannya ini matan Fathul Qorib. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri ya wida lam bisa soal akdu. Soha wa wajabal mahru ma misril ya wajabal mahru wa wajaba. Tuh di sini wa wajaba mahrul misri bisa la sati asya. Disebutkan di sini ayafritahul hakim. Sedangkan di dalam kitab Fathul Qorib yang lainnya suami dulu yang nentuin. Tapi kok di sini langsung hakim. Baru yang kedua ayafridahu zaujan. Nih. Biasanya di mana-mana urusan hakim itu yang kedua. Suami dulu. Ketika suami itu ribut ame istrinya dikarenakan mas kawinnya, baru yang nentuin hakim. Ya, tuh kok di sini beda. Di kitab yang lain itu ayyafridahu zauj pertama. Ya. Ya. Jadi gimana engke berapa mas kawinnya? Terserah abang lah. Tuh. Kalimat terserah ini enggak boleh kurang dari mahar umumnya. Ini satu cara ketika orang tua perempuan terlalu menghargai perempuan mahal. Tinggi mas kawinnya. Oh, tenang. Jangan kerjain dan jangan. Nah, ketika ijab qabul qabil tu nikahaha wa tazwijaha selesai. Yang jadi masalah ini kan yang saksinya ini. Bingung ketika calon suami cuma begitu doang, iya kan? Tuh, tidak menyebutkan mas kawinnya. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Nah, lo. Ya kan. Ini kira-kira saksi ngomong sah atau kagak nih? Ayo, ah, jangan, ya pasti nggak salah nggak nyebutin mas kawin tuh. ya kan, lah iya tuh, nggak nyebutin mas kawin ya kan. Nah di sini biar paham, ya kan. Jadi penyebutan mas kawin itu di dalam akad nikah hukumnya sunnah. Nanti kenapa kok dihukumkan sunnah? Iya kan? Baik dalam yusam masohal akdu. Kemudian maharnya bagaimana? Bahwa jabak maharul mis. Tuh. Maka wajib mahar misil. Enggak boleh mahar di bawah. Cari perempuan umumnya yang memang mas kawinnya semuanya rata di ujung harapan berapa? Umumnya berapa? 25 10 juta, 25 gram 10 juta. Rata tuh. Ya. Itu umumnya. Ya kan, ketika orang tua mintanya 200 juta 200 gram. Bukan main dah. Ngajak kere ini ya kan. Ya. Iya. Ya. Ya, yang kasiannya lagi umur pernikahan kagak panjang, ini kan nyesek banget ini. Ya Allah, udah biayain 200 juta 200 gram seumur jagung. Terus ketika pengen nikah lagi terserah lu, gua nggak mau ngurusin, cari dek no. Ya, gimana kagak mau kesel ya? Itu baru mas kawin doang, ame duit ya bawaan. Ya kan, belum yang lainnya. Ya iyalah, catering belum, ini belum. Waduh. Calon suami ini kesian sama orang tua nih. Ya kan. Gua kasih ya kan pelajaran. Ya. Sohal akdu wa wajaba mahrul misri. Nih, Neng. Kenapa abang enggak nyebutin ya kan? Mahal, Neng. Ya.
wajaba mahrul misri bisalasati asya. Kalau yang di kitab lain, wa wajabal mahru bisalasati asya, gak ada misilnya. Ya. Di kitab yang lain cuma wa wajabal mahru bisalasati asya. Cetakan Indonesia juga sama, cetakan Arab sama, menggunakan wa wajaba mahrul misri bisalasati asya. Karena nanti kewajiban suami itu memberikan mas kawin, wajib, bukannya rukun, wajib. Ya, wajib memberikan. Kenapa wajib memberikan? Ya, karena yang namanya mas kawin itu pengganti kemanfaatan alat kelamin. Coba dibuka di mana kitab, ya kan? Bahwa mas kawin itu sebagai pengganti kemanfaatan alat kelamin doang. Makanya perempuan ketika ingin malam pertama, ya kan, digaulin, kalau mas kawinnya belum diterima, angkat tangan, gak bisa bang. Ya, mas kawinnya dulu. Ya, iya. Coba cari, karena mas kawin itu pengganti kemanfaatan alat-alat. Kalau sampai 200 juta mahal. 200 juta, 200 gram bukan main, Den. Iya, tahu-tahu ketika head kagak kepake. Ya. Penting mobil 200 juta bisa dipakai mana jalan, ya kan, tuh bisa dimanfaatin. Ini manfaatinnya kalau memang headnya 15 hari off, 15 hari start. Ya kan, iya gitu. Wa wajaba mahrul misri bisalasati asya. Yang pertama, ayyafridahul hakim di sini. Kenapa di sini disebutkan langsung hakim? Padahal hakim itu nomor dua, harusnya urusannya mak. Jadi jangan apa-apa kemudian kita ke hakim, nggak bisa. Selesaikan dulu rumah tangga ini. Kalau memang ribut, naik ke hakim. Kok ini belum apa-apa? Di kitab yang lain dalam Fathul Qorib disebutkan ayyafridahu zauj. Zauj yang menentukan, kemudian watardo, dan perempuan itu redo dengan yang diberikan suami. Selesai. Kalau perempuan redo, alhamdulillah. Tuh. Ketiga, berarti ini kan yang menentukan hakim. Ya kan? Kalau yang menentukan hakim, enggak mungkin ada yang kedua, mak. Jalur kedua udah selesai. Coba disebutkan di sini yang kedua, au yafridahu zaujat. Kalau udah hakim yang nentuin, selesai. Datang tau-tau ke hakim. Hakim, ayolah tentuin. Duh, emang enggak pertentuin? Ya kan? Tuh. Belum ada apa-apaan tau-tau hakim yang nentuin. Ya, padahal yang nentuin pertama itu lo suaminya. Ayyafridahu zauj wa tardo, dan redo dengan pembagian suami. Tuh. Ya. Dan kalau di sini wa wajabal mahrul misri. Jangan. Berarti mau enggak boleh kurang, enggak bisa redo ini mah harus mahar nih. Harus mahar misil kalau di sini sebutin. Ya. Harus mahar misil. Mahar misil, mahar umum, maham umumnya. Ya. Berarti ketika suami menentukan, nih Neng, ya udahlah terserah abang berapa kek dikasihnya. Berarti gak perlu lagi yang namanya mahar misil. Ya kan? Tuh. Ya. Iya, coba di kitab ada yang buka punya Fathul Qorib di sini. Coba buka.
Fathul Qorib. Ya. Dalam Fathul Qorib disebutkan ya ayyafridahu zauj dulu wa tardo bima fawadahu zauj dengan apa yang diberikan suami. Karena kalimatnya wa wajaba mahru bisalatati asya'a. Enggak ada misilnya. Tuh. Kalau memang umpamanya istri enggak mau, bang, dikit amat tetangga kemarin 25. Tuh, berarti kan kagak redo. Mau enggak mau ngasih mahar misil. Kalau memang dikasih mahar misil kagak mau, naik ke hakim. Batasnya segitu. Ya, batasnya sampai mahar misil ketika suami menentukan memberikan ini mahar kepada istrinya, ya kan, kepada istrinya, kemudian istrinya redo, selesai. Bisa malam pertama dilanjutin. Kedikitan bang, dikit amat cuma 10. Biasanya perempuan di kampung sini kan 25. Tuh, ya, tuh, tahu aja neng, bagi di kampung ini 25. Iya lah bang, sampai dulu kan neng. Iya, ya, tuh. Duitnya 10 juta, udah tuh. Ya kan, neng, dah, selesai. Ya kan, tuh. Dan kalau minta lebih, dikit bang, 25 mak, 30 lah. Tuh, 30, umumnya 25, ribut. Naik ke hakim, baru. Hakim pun menentukan mahar misil juga. Gak bisa lebih. Ya, tuh. Ya, jadi hakim sendiri pun menentukan mahar misil. Bang, kasih dia 50, oh gak bisa mak. Dah, gimana ceritanya ini hakim gak menyelesaikan ini mak. Bikin ribut baik ini, ya kan? Itu. Tapi di sini disebutkan yang kedua, ayyafridahu zaujan. Ini apa hubungannya seorang istri sampai menentukan mahar tuh? Apa hubungannya? Ya kan? Berarti di sini ayyafridahu zaujan, suami istri nentuin. Duh, gimana nentuin? Kok istri? Iya kan bareng-bareng nentuin. Tuh. Ya. Dari tadi mak, dari sore ini saya nemuin. Ya, yang nemuin ini kok bisa? Ya kan seorang istri menentukan mahar. Tuh. Sedangkan istri itu cuma nerima doang. Ya, ketika memang enggak setuju, ribut baru naik ke hakim. Ya. Tapi kalau sudah diberikan mahar misilnya, ya sudah, enggak usah ribut karena di sini pun disebutkan wa wajaba mahrul misli. Ya. Kemudian di sini ayyafridahu zaujan menentukan suami istri. Lah suami istri nentuin. Kira-kiranya suami menentukan mahar misil, istrinya enggak mau. Nah, lu. Mau sepakat berapa? Ya, ayolah tawar-menawar harga. Ya kan sampai tinggi ya udah bang. Nah 50 aja, 50 juta beres tuh. Lah ini main judulnya ya. Ini judulnya ini siapa yang ngasih duit ini mah. Siapa yang punya duit ini mah kalau begini main tawar-tawaran. La ilaha yo. Ya kan? Ya, agak bang. Ini mah sepakatin dulu kalau begini mah sampai mentok ini mah. Lah. Ya kan. Tuh ya. Ini saya baru ngelihat cetakan ini nih, cetakan ini baru lihat. Saya pikir sama, ya kan? Bahwa habis uja aja. Tahu-tahu beda. Cetakan ini beda. Coba ada yang dekat punya Fathul Qorib enggak coba perhatikan. Saya tadi nih ada saya nanya sama saya punya guru. Ya kan? Saya kirimin tiga-tiganya cetakan nih. Kalau di dalam kitab Miftah Mibah bin Nikah disebutkan begini. Ya. Tuh. Ketika perempuan mengatakan ya kan qalat liwaliha zawij zaw
zawijni bila mahrin fa zawwajaha kadzalik wajabal mahru bi ahadi salasati asya uridul zauj tu ala nafsihi ya kan ala nafsi mahru misliha halan ma'aridoha halan ma'arido ridoha ya kan kemudian baru ya wa firidul hakim yang kedua baru ha baru hakim idam tanah azzuj kalau suami ngelarang enggak mau memberikan mas kawin tuh ya kan au tanaza'a atau dia ribut berdua-dua nih di dalam ukuran mas kawin berapa-berapanya ya kemudian kalau di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan di sini wa wajabal mahru bisalasati asya ayyafridahu zauj ala nafsihi tu wa tardo azzaujatu bima faradahu ya kan ini dalam kitab Fathul Qorib ya kan aw yafridahu al hakim atau hakim ya nah di sini disebutkan ayyafridahu zaujat jadi mahar itu ditentukan berdua ya kan udahlah neng ya kan yang penting mah duit nanti buat setelahnya kita hidup ya kan berapa sih maunya gitu kan ya tuh ini mah sama-sama kongsian ini mah ya ayo dah ya kan enggak bang ya kan neng pengen punya duit banyak ya kan buat apa ya buat modal kayak modal ya bukan ayo dah tuh ya ala kulihal ya kan berarti di dalam kitab ini kalau nanti ada syarahnya disebutkan di sini disebutkan bahwa ada turuknya bahwa yang ditentukan di sini adalah ini satu jalan ada jalan lain berarti yang di kitab Fathul Qorib jalan yang pertama ada yang keduanya begini jadi saling sama-sama suami istri menentukan ini ya berarti ini karena di dalam kitab ini nanti disebutkan lahu turukun tuh walahu turukun kama zakarau syekh ya ini kok dilalanya kama zakarau syekh di sini kok berbeda dengan kitab yang lain Fathul Qorib itu beda ala kulihal ya yang penting yang dipahamin begini ya ketika seorang suami ya kan ya, seorang suami tidak menyebutkan di dalam akadnya, ya kan? Di dalam akadnya tidak ala kulihal. Ya, yang penting yang dipahamin begini. Ya, ketika seorang suami, ya kan? Ya, seorang suami tidak menyebutkan.

Misli, pas sudah. Gitu. Kalau sudah wawajabal mahrul misli, udah nggak bisa turun. Ya, udah nggak bisa turun. Ya, kudu mahar misli. Ini kalau memang terjadi ribut, ayo dah naik kepada si hakim. Ayyafridahul hakim. Hakim yang menentukan maharnya. Hakim pun menentukan mahar itu harus mahar misli. Gak boleh cuma mentang-mentang ah lo kan kaya yang abongan cuma 25 gram gitu kan ya. 10 juta. Ya kan. Dah 50 juta. Kaya ini lo mobil lo banyak. Enggak seberapa. Duh. Ini hakim gak beres ini mah. Ya. Tuh, gak beres ini hakim. Ya kan. Tuh. Ayyafridahu zaujan atau menentukan suami istri. Suami istri menentukan jangan menentukan kadar mas kawinnya berapa neng, jangan nggak enak bang saya nih, jangan udahlah sekian, gedean neng, jangan tuh, jangan udah nggak ngelihat lagi mahar misil, udah nggak ngelihat kalau begini mah, jangan tuh. Padahal kalau yang cara yang pertama yang menentukan suami memberikan dan istri redo selesai, kalau kagak redo naik sampai mahar mi. Nah itu enak, ya ketika ribut naik ke hakim, apa kata hakim, ente ngasihnya berapa, dikit kali, awalnya memang dikit pak hakim, ya kan, terus saya kasih umumnya mas kawin di kampung ini, berapa sekian, ya udah cukup kalau gitu neng, gitu kan ya, tuh. Hakim juga memberikan mahar misil, tuh, ya selesai urusan. Atau yang ketiga. Aw ayyadkhula biha fatajibu mahrul misri. Iya, kalau ini ujung-ujungannya ini mah yang kagak ngelihat sama sekali, yang memang udah empat banget kepengen apa? Kepengen ngadu, ya kan? Iya, malam pertama langsung dah. Ya kan tuh, enggak pakai, ya kan? Enggak pakai mikir lagi, Mas. Belum dikasihkan mas kawinnya. Kagak pakai. Hayu, ya kan garap, ya kan? Digarap alam ya kan mas kawin kayak saya dengar apa nih ngelihat di apa di YouTube ya kan kita malam pertama teriak banget itu bukan main ya kan ayo ya kan. Nah kalau udah digarap kemudian lupa lah kan mas belum ngasih mas kawin ya, oh iya abang lupa. Nah kalau begitu gimana ya kan, ya sudah kalau gitu kasih mas kawinnya mahar misil. Bang, dikit banget. Oh, enggak bisa, Neng. Karena kita udah make, ya kan? Iya. Ya, fa yajibu mahrul misil. Fa yadkhulu bi fa yadkhulu biha, ya kan? Nah, ini kalimat ya yadkhul ini disetubuhi. Halus banget bahasanya ya. Tuh, ya kan? Enggak pakai ya kan? Gak pakai kalimat jima gitu kan, waya tuh kulubiha, ya kan masuk kan masuk kamar, ya kan tuh, dan mensetubuhinya, ya dengan istrinya, ya kan wajib pak mahrul mis, wajib mahar misil, ya, ini baru matan doang, udah kelar ini sama Isa tuh, ya, as-sodaku. Ya, namanya mahar itu banyak. Kalau di sini disebutkan banyak as-sodaku, sodak. Bi fathis sod wa kasriha, bisa sodak, bisa sidak. Sodak, ya kan. Wa huwa ismun lil malil wajibi lil mar'ati alar rajuli bin nikahi awil wati. Sebuah nama sodak itu sebuah nama bagi harta atau untuk harta yang wajib ya kan untuk perempuan. Harta yang wajib untuk perempuan ala rajuli atas laki-laki disebabkan nih bin nikahi sebab nikah atau sebab bersetubuh. Walahu asma. Dan mahar itu pun banyak namanya.

ya kan, sodakun, kemudian wa nikhlatun atau wa nakhlatun, wa faridotun, wa ajrun, wa hadihi fil Qur'anil azim, ini di dalam Qur'an disebutkan. Kemudian wa mahrun, wa aliqatun, wa aqarun, wa hadihi fis sunnati syarifah, dan ini di dalam sunnah. Wassodaku, dan bermula sodak, ma'khudun minas sidqi, diambil dari kalimat sidq, wa huwa syadidus sulm, as-syadidu as-sulm, ya kan, yang sangat keras, berarti saking kerasnya enggak bisa gugur itu mas kawin tuh, enggak bisa digugur, enggak bisa digugurin, walaupun tidak disebutkan li'annahu asyaddul a'waj, ya kan, tubutan, karena saking butuhnya, ya kan, untuk ketetapannya. Fa innahu la yaskutu bitaradhi, dan tidak akan gugur dengan keredoan, dengan saling redo. Mas kawin tetap mas kawin. Berapa neng gak enak, jangan neng redo aja. Yang penting abang pengen ngasihin, ya kan. Kalau neng redo berapa? Terserah abang lah, mau 100.000 juga bisa. Ya kan. Para hamba ibu itu kalau saya dengar nikah itu mas kawinnya 100.000, Pak. 100.000 mas kawinnya. Karena yang mahal nanti buat acara resepsinya. Gitu loh. Ya. Yang penting mah akad nikah selesai dengan mas kawin 100.000. Ya. Ada lagi mas kawin cuma ngajarin Quran, ada, beres itu. Ya. Iya. Tapi ya, yang lanang kudu bisa baca Quran biar bisa ngajak ini mas kawinnya, ya kan, Quran tapi nggak bisa baca, gimana ceritanya, ngakal doang ini mak Junyan, ya. Wal aslu fihi alkitabu wa sunnatu, qala Allah taala wa atun nisaa sadaqatihinna nikhlah, tuh wan nikhlatu, ya kan, al hibatu, ya kan, kalian berikan kepada perempuan yang kalian nikahi, ya, sodakoh, ya, itu mas kawinnya, an-nikhlah al-hibah, pemberian. Ya, wasumiya nakhlah li'annal mar'ata tastamta'u bizawji kahwa, karena sesungguhnya perempuan, ya kan, tastamti'u bizawjah, bersenang-senang dengan suami, ya kan, kahwa, seperti dia, seperti suami bersenang-senang dengan istri, ya kan. Bal hiya aksar, bahkan dia lebih, ya kan, bahkan dia lebih perempuan, ya kan. Makanya kudu siap, ya kan, kalau memang nanti wadon ternyata kepengen lagi lah. Nah, ini disebutin bal hiya aksar, ya kan, tuh perempuan itu bahkan lebih, ya kan, lebih banyak, lebih kuat, ya kan. Makanya, ya kan, kudu siap, ya kan, jamunya kudu siap. Ini kan kalau yang bikin acara di rumah kan udah capek duluan, ya. Iya. Ini kadang-kadang mikir mau di mana tempat, ya, kamar ini serap, apa namanya, kotor, ya kan. Ini ada emak, ini ada bapak, ini ada empok, gimana, ya, hai, udah lo, ya. Iya. Kadang-kadang kamar pengantin jadi tempatin. Wah nih, waduh, gue yang udah kagak jadi malam pertama ini. Iya, batal ini, Mak. Iya. Bal hiya aksar fa ka'annaha ta'khudhu sadaqo min ghairi muqabalatin. Seakan-akan, iya kan, ta'khudhu sadaqo, iya kan, perempuan mengambil sodak mas kawin tanpa imbalan, min ghairi muqabalatin, ya kan, tanpa ada timbal baliknya, ya kan, tuh syai'an, sesuatu enggak ada, ya kan, tuh. Karena timbal baliknya adalah manfaat kelaminnya, ya, tuh.
Berarti ketika suami itu memberikan, kemudian istri enggak ngasihin apa-apa, ya kan? Bagaan nama enggak berikan apa-apa. Kenapa? Karena suami sudah diberikan, ya kan, kesenangan udah itu, ya sudah. Ya. Ujung-ujungannya istri merasa kurang lagi. Waduh, ini bahaya ini. Ya. Tuh. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam iltamis walau khataman min hadid. Bukan. Carilah mas kawin yang akan diberikan walaupun sebentuk cincin dari besi. Tuh, kok sekarang kenapa mahal banget? Ya kan, cincin dari besi. Yang penting judulnya ada harganya, ya kan? Cincin. Tapi jangan nanti baja ringan lagi. Ya, baja ringan bikin lagi ntar. Ya. Kemudian innahu summa kemudian ya kan. Kemudian innahu lam yajidhu. Kemudian dia enggak nemuin. Ya kan. Apakah memang dia enggak nemuin atau memang dia enggak punya, tidak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Tuh. Ya kan? Iya. Zawajakaha, ya kan? Kamu nikahin ia, ya kan, dengan apa-apa yang bersama kamu dari Al-Qur'an tuh. Ente punya Qur'an? Ayo dah ajarin itu perempuan baca Quran. Waduh, demen banget set. Murah ini pakai Quran doang ya kan. Perasaan dulu juga dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mushaf gitu kan ya. Wah, seperangkat alat sholat dan mushaf ya kan. Ini seperangkat alat sholat tujuannya mah biar supaya dia sholat. Ngajarin ini mah dipajang. Ya kan, dipakai, bukannya dipanjang. Ini mas kawin dari suami gue dipanjang. Ini buat panjangan doang, kagak dipakai. Ya. Tuh, ya. Saya punya guru, Kyai Haji Abu Bakar Sofwan Cirebon. Ya, istri yang pertama diamanatin oleh gurunya. Ntar lo nikahin, kalau gua gak ada nikah, gak punya anak. Akhirnya suami istri dari gurunya memerintahkan suruh nikah lagi biar ada keturunan. Ya kan, mas kawinnya baca Quran dari 1 sampai 30 khatam kur beres tuh, ya kan, baca dek-dewek. Ya kan, di rumah mertua, calon mertuanya baca dari pagi sampai sore selesai. Itu paling mahal itu, mas kawin paling mahal itu. Gak ada, kalau 200 juta, enteng. Baca Quran, dek-dewek. Kadang kita waktu di Cirebon itu diundang, ya kan, jai diundang, kita diajak nih. Santri-santri diajak, ayo kita hataman yang baca kiai. Yang baca kiai, ini kan kita nyimak pakai Quran semuanya, jajanan banyak di kue, kagak ada yang megang sekali, malu ya kan? Lah masa kiainya ya kan lagi baca, ya kan? Tapi kita ambil ngemil makan kan, sampai kita ngantuk gitu. Memang lebih capek nyimak ketimbang baca mah, ya kan? Coba yang saya punya teman itu kalau imam terawih itu lebih dahsyat lagi tuh, jam 7 setar, jam 1 khatam, jam 7 pagi jam 1 khatam. Kalau kiai ya kan, jam 7 setar, jam 4 selesai. Ini yang teman lebih dahsyat lagi tuh ya kan, yang bisa nyimak yang hafal Quran doang. Kalau yang enggak hafal, weh ketinggalan. Ayo udah sampai mana? Kadang ngebet gini ya. Mana? Ya kan? Tuh. Pernah satu ketika kita diundang berdua nih
Saya punya teman ini rada-rada yang obat. Dia sekolah. Lalu pagi-pagi itu jam 6 udah ada yang datang, orang kampung nih. Punya hajat pengen hatam kur, tinggal di sekolah. Aidip, mana nih? Karang Sari, jalan deh. Jangan hataman deh. Ya. Itu di musola bacanya. Jadi orang kampung udah pada nungguin. Ya, udah pengen nyimak. Ya, siap aja yang baca. Kita liatin orang kampung ya kan, ikutin ngebat, ngebet dari set, ngebet lagi kemana ya, kagak ketemu itu mah. Ya kan, pas ngucapin bismillah, ya bismillah kedua, bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, udah sampai sini. Alif lam mim yang juz 3, iya kan, juz 3, udah sampai sini ya kan. Akhirnya atu satu, atu-atu pulang, atu-atu, ya kan, kagak bisa nyimak. Ya ujung-ujungan kita itu ya kita sampai khusyuk banget dengerin kalau emang salah ya sambilan lah, kalau sama kiai kita nggak bisa sambilan nih ya. Ngantuk bisa ya, baru diomongin sama kiai lah itu sambilan biar nggak ngantuk, alhamdulillah gitu, sambil makan kurang ajar ya, ya kan. Gitu. Nah di sini kalau memang ini lakinya bisa baca Quran, oke, bisa diterima itu, jangan sampai dah enak banget tuh pengen murahnya doang, ternyata lu kagak bisa baca Quran lah, ya kan, ya. Iya, bimama akan minal Quran ternyata kagak bisa, waduh, ya kan, tuh. Idza arafta hadza fal mustahabbu alla yuqad an-nikahu illa bi shadaqin. Ya. Ketika kamu telah mengetahui ini, fal mustahabbu, maka bermula yang disunnahkan, alla yuqadun nikah, tidak mengakadkan ya kan, akan nikah kecuali dengan kecuali dengan sodak ya kan, kecuali dengan sodak iktidaan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapin mau enggak mau untuk mendapatkan kesunah, mengikuti ya kan, iktidaan mengikuti bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yuqad illa bi musamma, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuqad, tidak mengakadkan kecuali dengan musamma. Kenapa? Li'annahu adfa'u lil khusumah. Ya kan? Karena dengan memberikan mas kawin itu akan mencegah akan terjadi keributan. Ya. Ntar pada ribut lagi, perselisihan. Ya, terjadi perselisihan itu. Ribut akhirnya, enak banget ya ono si fulan ada mas kawin yang gua kagak, ribut mah hayu ya kan. Tuh. Kadang-kadang juga terjadi begini, Pak. Ono enak banget ya. Adik lu ya kan ketika lamar orang tua semuanya datang, giran gua kagak, ribut mah hayu dah. Pokoknya ketika ada lamaran, wah ribut mulu. Pulang-pulang ribut lagi, pulang ribut lagi. Ah, iya, nah mau gimana? Ya enak banget ya, lamaran lu ada mas kawinnya, ya kan, nikah juga ada mas kawin, giran gua enggak ada mas, lamaran kagak ada mas, kagak ada ya kan cincin lamarannya. Nah sekarang mendingan jangan lamaran dah. Ya kan kadang-kadang lamaran juga seakan-akan kayak udah nikah, Pak. Ya, udah lamar nih. Datang bawa dah. Ya, Pak, izinnya saya mau bawa, bukan main dah. Ya kan. Ya. Ya kayaknya itu ya kan, kayak udah halal gitu, gitu. Ya kan, dibawa tenteng kemana-mana ya kan. Iya. Jangan kalian aja, kalau memang orangnya banyak ketika lamaran nih, yang ikut lamaran banyak, akan dinaik kalian. Banyak ini ya. Ya, baru lamaran doang ya kan, janur kuning juga masih belum tegak ya kan. Belum jatuh ya kan, masih punya masih punya orang. Ya, baru lamaran ya. Oh, kadang-kadang malah lanang yang ini. Ah, baru lamaran, masih punya orang itu mah. Bukan punya dia. Janur kuning belum naik ya. Eh, ayo.
Ya, li'annahu adfa'u lil khusumah. Ya, wa muqtada kalami syekh annal mahra laisa ruknan fin nikah wa huwa kadzalik. Ya kan? Tuh, ya kan? Bahwa ya kan? Yang dimaksud kalamnya syekh annal mahra sesungguhnya mas kawin laisa ruknan, ya kan? Bukan lagi sebagai ruh, yaitu bukan lagi yaitu rukun fin nikahi di dalam nih, di dalam nikah. Wa huwa kadzalik qala ashab laisal mahru ruknan fin nikah bi khilafil bai' fa inna dzikra samani ruknun fihi. Ya kan, wallahu alam bis istighfar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lahir karim. Antal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah fahman basirah wa amalan mutakabbalah. Allahumma ja'alna wa uladana wa talamidana wa hadirin hadan wa kullahu salihan wa tawatah wa amarana wa amaran tawila wa rizakwana wa rizakahum wasiyah wa kulubana wa kulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'ah wa ukhlana wa ukhlam zakiyah wa jasadana wa jasadam sihatan wa afiyah birahmatika irhamar rahimin. Rabbana ughfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'a masyayikhina jami'a muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya, kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair sepeninggal ayahnya menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2 juta 200 dirham. Zubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Zubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Zubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku. Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada Tuanku. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, aku tidak dapat memahami siapakah Tuanmu itu. Ia pun bertanya, siapakah Tuanmu, wahai ayah? Ayahnya menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Zubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan. Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan. Abdullah bin Zubair bercerita, pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya. Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far, dan aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku salah meneliti, seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu. Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja, aku mesti membayarnya. Kemudian Ja'far pun berkata, jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu. Maka Abdullah bin Zubair berkata, ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya. Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus, air pun tidak ada, tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, hamparkanlah sejadah di atas tanah ini. Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu, dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya. "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid."

Kemudian Abid berkata, Mana mungkin aku gak ngerti. Kemudian Al-Malika memaksa, Kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku. Kemudian Abid berkata, Baiklah, aku akan menikahimu. Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malika. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malika bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar, Al-Malika datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malika, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malika menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malika di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malika mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malika jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malika berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malika si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para jamaah peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syekhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur, mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima, kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan, Ujung Harapan. Di sini satu RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak, jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira satu RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Qur'an, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan 2 negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara'a al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara'a 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia agar syariat Allah ditegakkan. Dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'ta, wahai anakku anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai nabi saya sudah baca surat ini surat itu dan sudah baca surat al-baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran, lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, anda anak muda yang sudah hafal al-baqarah engkolah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa, cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah, cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan korban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau. Negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana blok cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pesan, menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, Yang ketujuh, memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa majelis ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Gak percaya sama Al-Quran. Gak percaya sama siksa kubur. Gak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu apa tuh? Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi. Tensi saya juga tinggi dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri
2: iya,
1: gitu enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau salat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Uh-huh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu Pak?
3: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril, Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali.

0: 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu. Iya. Jadi, alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di anu, baik.
1: Di mana tuh griming?
0: Di awak, di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya, gitu. Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Mendingan.
1: Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi kerasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
0: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya lu dari mana anu beli anu bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
0: tetangga.
1: Yeah.
0: Emang enggak ada yang gini? Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu

0: Madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman?
0: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi, ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen, engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uang saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia saya olesin di muka.
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
0: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana, Kong?
0: Di radio. Di radio no Atakwa. Coba cono dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
1: Boleh cucu beli.
0: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya, namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya
0: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
0: Cuma
1: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Oke, saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Iya.
1: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
0: Kong. Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti menusan ya sang emang. Malawang yang hileboy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa ke lawangnya dibuka, orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang pahit. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fi sarra wa dharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina linas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'ah, berarti harus diperbaiki.
7: AM 13.6.

0: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamdu. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
1: AM 13.6.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN

0: S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
0: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong, jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
5: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Banyak nih zaman sekarang ini. Dari kecil sama orang tuanya sayang banget, geliran udah berumah tangga, boro-boro orang tuanya ditengokin, boro-boro orang tuanya disenengin, boro-boro orang tuanya dikasih uang belanja. Rata-rata banyak zaman sekarang anak mencemooh orang tuanya. Orang tuanya kaya, hartanya diambil. Orang tuanya kaya, dirongrong harta orang tuanya. Makanya kalau kita punya suatu kebaikan, kita berpikir cemerlang. Gua enggak bangga punya orang tua pejabat. Gua enggak bangga orang tua gua kiai, tapi gua balikin. Bangga enggak orang tua gua? Orang tua ane, orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya. Saya enggak bangga orang tua saya ulama, tapi bangga enggak orang tua saya ulama? Orang tua saya yang ulama bangga punya anak seperti saya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: PKM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiqunas sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.

0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: وفاكهة مما يتخيرون.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: ولحم طير مما يشتهون.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: وحور عين.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: كأمثال اللؤلؤ المكنون.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: جزاءً بما كانوا يعملون.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: لا يسمعون فيها لغوًا ولا تأثيمًا.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ.
0: Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas ucapin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan,

0: tapi kita berbeda. Bukan karena kita hebat hadirin, tapi Allah kasih taufiknya kepada kita. Allah kasih hidayahnya kepada kita, sehingga kaki ini mudah untuk kita langkahkan. Hati ini mudah kita gerakkan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang bawa anaknya, oh ini positif loh. Ketika anak masih kecil, lalu diperkenalkan dengan rumah Allah, lalu diperdengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dibaca oleh imam atau yang dikaji di majelis, maka itu pasti akan memberikan pengaruh positif di saat mereka balik, di saat mereka dewasa. Dan harapan kita agar mereka menjadi anak yang soleh, insya Allah akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bisa memanfaatkan momen akhir pekan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pertanyaan pertama buat Ikhwan, apa judul buku yang akan kita kaji secara rutin? Saya butuh judul komplit. Komplit. Antum yang baju apa sih antum? Oh, baju ungu. Ya gimana? Boleh saya tebak nama antum? Endras ya. Terus sana dapat apa kalau benar? Gak dapat apa-apa. Ya udah antum jawab deh. Gimana Endras? Apa Endras? Masya Allah luar biasa. Coba kita lihat kita punya apa nih. Saya dongkos pulang aja. Oke. Ya jazakallahu khair. Tadkiratu sami wal mutakallam fi adabil alim wal muta'alim. Ya kita lempar ke para akhwat dan ibu-ibu. Siapa bu penulis buku tersebut? Dan apa mazhab fikihnya? Siapa namanya? Gelarnya apa? Atau biasa dipanggil dengan nama apa? Dan apa mazhab fikihnya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nama beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Sabailah bin Jamaah. Mazhab beliau adalah Syafi'i.
0: Syafi'i.
1: Ya. Imam Syafi'i, Imam.
0: Syafi'i.
1: Syafi'i.
0: Ya. Ya, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adillah bin Jama'ah atau yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Jama'ah Badruddin, dan beliau salah satu dari ulama mazhab Syafi'i. Ya, dapat. Jazakallahu khairan. Ya. Kita lanjutkan ya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan sebelum saya mulai ya, kemarin saya ada salah sebut, saya sebutkan Ibnu Daqiq al-Id, lalu yang saya sebutkan beliau bermadzhab Hanbali dan itu salah penyebutan, beliau bermadzhab Maliki lalu pindah ke Syafi'i. Dan beliaulah yang digantikan oleh Ibnu Jama'ah ketika menjadi qadhi di Mesir. Dan awalnya saya tidak sadar saya salah sebut tersebut. Tapi diingatkan oleh Ustaz Cecep Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu saya ucapkan jazahullahu khairah. Dan ini pentingnya. Ini pentingnya kita saling menasihati di antara kita. Jadi barang siapa yang, jangan diambil itu amplopnya. Antum kan belum jawab, jangan harus ini nggak boleh nih, harus dijaga. Ya, harus jawaban kalau mau dapat amplop.

0: Ya, jazakallah khairan. Ya, jadi sekali lagi yang ini amanat ilmiah dan harus disampaikan. Ya, saya rasa kita masuk ke materi kita. Kita masuk ke mukaddimah. Dan kemarin kita sudah bahas tentang bismillah. Tafadhal Ustaz Cacep, jazakallah khairan.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala wa taba'ahu dahu ila yawmin qiyamah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahil barir rahim, al-wasi'il alim, dhil fadlil azim, wa afdhulus salati wa atamut taslim على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في ذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم أما بعد.
0: Ya, jazakallah khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau mengucapkan basmalah, setelah beliau mengucapkan basmalah, ada yang ingat gak apa sebab mengapa beliau memulainya dengan basmalah? Kita sebutkan dua alasan. Fadol ya. Apa? Iya. Iya benar, udah benar. Jazakallah khairan. Terima kasih, Pak. Jazakallah khairan. Iya. Yang pertama kata beliau, jazakallah khairan, ini adalah metode Allah Subhanahu wa taala dalam membuka surat-suratnya dalam Al-Qur'anul Karim dan metode Nabi SAW ketika menulis surat. Dan yang kedua, ketawakalan para ulama kepada Allah, ketergantungan mereka kepada Allah dan selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dan ini enggak boleh kita lupa di setiap kehidupan kita. Apalagi ketika kita berusaha memperbaiki diri, ketika kita berusaha hijrah, ketika kita berusaha menjadi suami yang baik, menjadi bawahan yang baik atau atasan yang baik, minta selalu pertolongan kepada Allah. Pada saat kita ingin jadi anak yang baik, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ilmu mengajarkan kita untuk tergantung kepada Sang Khalik, bukan tergantung kepada al-makhluk. Nah, setelah beliau mengucapkan basmalah, lalu beliau melanjutkan dengan bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah metode para ulama. Di dalam buku-buku mereka dijelaskan oleh Imam As-Sakhawi, dijelaskan oleh Ibnu Abi Asim dan para ulama yang lain, ketika membahas tentang salawat, mereka senantiasa membahas atau memasukkan ke dalam buku mereka salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah mengucapkan salawat, Ibnu Jama'ah memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan alhamdulillahil barir rahim. Segala puji hanya untuk Allah yang maha baik, yang maha penyayang, yang maha luas, yang maha berilmu, yang maha besar karunia yang sangat agung tersebut. Jadi ini mukaddimah. Basmalah, salawat dan hamdalah. Oh, ini luar biasa hadirin. Basmalah tadi kita sudah sebutkan. Lalu yang kedua, salawat. Kenapa mereka bersalawat? Karena mereka ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu keutamaan salawat. Mereka ingin buku ini bukan hanya dikenal, tetapi benar-benar memberikan rahmat kepada mereka. Jadi mereka ingin Allah memberikan rahmat kepada mereka melalui tulisan-tulisan mereka. Karena Mereka tahu sebuah sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i, "Man shalla 'alayya min ummati shalatan mukhlishan min qalbih." Barang siapa yang bersalawat kepada diriku dari umatku satu kali saja salawat tapi ikhlas dari lubuk hatinya, apa yang terjadi? Sallallahu alaihi biha 10 salawat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada dirinya 10 kali salawat. Cukup? Tidak. Wa rafa'ahu biha 10 darajat. Lalu Allah akan angkat kedudukannya 10 derajat. Selesai? Belum. Wa kataba lahu biha 10 hasanat. Lalu Allah memberikan 10 kebaikan buat dia. Berakhir? Ternyata tidak. وَمَهَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتِ. Lalu akan hapuskan 10 dosa-dosanya. Allahu Akbar. Satu salawat hadirin. Satu salawat. Tapi dia ungkapkan dari lubuk hatinya. Bukan hanya dengan lipstick, bukan hanya dengan lisan. Tapi dari lubuk hati, dia pahami maknanya. Dia tadabburi. Dan dia gak cari popularitas. Dia gak cari opini orang. Dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharapkan wajah Allah, ikhlas dari lubuk hati. Dia mendapatkan yang pertama 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua dia diangkat 10 derajat, dan yang ketiga dia mendapatkan 10 kebaikan, dan yang terakhir dia mendapatkan ampunan 10 dosa dan kesalahan. Allahu Akbar. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan kepada kita harus dari lubuk hati hadirin. Harus dari lubuk hati. Gak boleh hanya lipstick, gak boleh hanya sekedar ungkapan. Kita harus ngerti nih. Harus tadabbur. Oleh karena itu pertanyaan besarnya, apa makna salawat kepada Nabi SAW? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahas apa arti salawat. Dan ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Dan walau ta'ala bisawab, kita sebutkan sedikit ya. Ada yang mengatakan arti salawat itu rahmat. Jadi ketika kita bersatu, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ya Allah, berikanlah rahmat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan dari Abdullah bin Abbas, dari Ad-Dhahhak, dan sebagian para ulama yang lain. Ada pendapat yang kedua mengatakan salawat itu artinya maghfirah, ampunan dari Allah. Ini pandangan dari Ad-Dhahhak juga, dan Muqatil. Ibnu Qayyim mengatakan sebenarnya makna yang pendapat yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama. Dan yang ketiga, dan dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pendapat ini. Ini adalah pendapatnya Abul Aliyah. Ini juga pendapatnya Ar-Rabi bin Anas. Ini juga pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim, dikuatkan juga oleh Imam Bakar Al-Qushairi. Arti salawat adalah thana'uhu amama malaikatih, pujian Allah kepada Nabi kita SAW di hadapan malaikatnya sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi SAW, memperlihatkan tingginya kedudukan beliau, keutamaan beliau, dan hurmatihi, kehormatannya. Jadi Allah perlihatkan betapa terhormatnya nabinya, betapa mulianya beliau dengan disebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka ketika kita membaca sallallahu alaihi wasallam, artinya ya Allah, pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat-malaikatmu. Tunjukkan kehormatannya, tunjukkan kedudukannya di hadapan makhluk-makhlukmu. Ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Dan ini adalah kekhususan. Dan ketika kita mengatakan pandangan yang ketiga, secara otomatis Allah merahmati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama, ini rahmat plus. Karena bagaimana mungkin Allah memuji seseorang di hadapan malaikat-malaikatnya sedangkan Allah benci orang tersebut? Kan gak mungkin. Gak mungkin seperti itu. Mas, dia tuh orangnya baik, santun, ramah, cerdas. 5 menit kemudian, Pak, tadi kenapa Bapak semangat banget muji dia? Habisan gue sebel banget sama dia. Kan kita bingung maksudnya apa sih ini orang? Kalau sebel, benci, kenapa dipuji? Puji itu menunjukkan sayang. Puji itu menunjukkan simpatik. Puji itu menunjukkan cinta. Jadi sebenarnya ketika kita memilih pandangan pertama, itu include tuh hadirin. Rahmat, maghfirah, itu bagian dari itu semua. Jadi ketika, sekali lagi, kita ingat dan kita hayati, ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka resapi dalam diri kita bahwa kita sedang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memuji Nabi-Nya SAW di hadapan para malaikatnya. Dan itu simbol kehormatan oleh sang Nabi, itu simbol keutamaan yang dimiliki oleh sang Nabi, dan sekaligus itu simbol kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun salam, ya salam keselamatan, kita mendoakan agar Allah memberikan keselamatan kepada Nabi kita di dalam alam kubur, di saat pada hari kiamat nanti. Itu kita doain tuh hadirin. Ustaz, emangnya Nabi butuh ya salawat dari saya? Bukannya beliau dijamin masuk surga? Loh hadirin, Nabi gak butuh. Kita yang harus beradab di hadapan Nabi SAW. Nabi gak butuh. Kita yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah dan berikan salam kepada Nabi SAW. Itu perintah, bukan Nabi butuh. Itu adab, bukan Nabi butuh. Adab kita nih udah dikasih segalanya oleh Nabi SAW agar bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya tahu dirilah, punya adab lah. Kita udah diajarkan Al-Quran oleh Nabi kita SAW. Kita diajari bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada takdir, biar gak jadi para galawers. Itu Nabi yang ngajarin kita hadirin, biar kita gak stres, biar kita gak depresi. Yang ngajarin iman kepada takdir siapa? Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi yang mengajarkan kita bagaimana menyembah dan beribadah kepada Allah. Gimana sujud, gimana ruku. Nabi ajarkan kepada kita resep tenang di dunia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nabi ajarkan kita kunci rizki ketika beliau mengajarkan surat At-Talaq misalnya ayat 2, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Atau ketika Nabi mengajarkan kunci rizki kepada kita, man ahabba an yubsata lahu fi rizki aw yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Ini ada sosok ngajarin kita kunci rizki, masa kita gak ngapa-ngapain untuk beliau. Lalu Nabi SAW ajarkan kita bagaimana agar rumah kita, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kan diajarkan Nabi SAW. Jadi gimana ibu-ibu atau para istri gak bersalawat kepada Nabi SAW, sedangkan suaminya nih ramah, santun, baik, romantis, humoris, karena terinspirasi oleh Nabi dan sabda beliau dalam hadis Tirmidzi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yang paling baik dengan istri dan keluarga, aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluarga. Jadi ketika suami kita berubah gara-gara disebabkan hadis ini, dan dia udah ngaji sabda Nabi SAW, ya tahu dirilah kita, bersalawatlah, doain tuh Nabi kita, walaupun beliau gak butuh. Begitu juga dengan kita para suami, bapak-bapak sekalian, ketika semenjak ikut kajian, mengikuti sunnah Nabi SAW, istri kita jadi mudah diatur. Kalau dulu selalu pak, kalau diperintah selalu pakai imbuhan, tapi kan pak, tapi kan, tapi kan, tapi kan. Tapi setelah ngaji belajar hadis Nabi, diperintah 86, masya Allah, siap dan sudah berubah udah istri kita, maksudnya udah berubah nih. Itu jasanya siapa setelah taufik dari Allah? Nabi SAW. Karena kenapa istri kita berubah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengar sabda Nabi, fa innahu jannatuki aw naruk. Kata Nabi, "Unzuri, unzuri ilai." Lihat tuh bagaimana suamimu menilai dirimu wahai para wanita. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Akhirnya dia terinspirasi, iya ya. Kok enggak boleh begini nih. Jadi kita ini harus tahu diri sebagai umat. Kita gak bisa kasih apa-apa. Mau traktir Nabi bisa gak sekarang? Wah, gak bisa. Gak bisa udah. Dan mau kasih, mau transfer rekeningnya gak ada. Tapi Nabi ajarkan kita salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau gak butuh. Kita nih misalnya, analogi sederhana, ada orang paling kaya di Jakarta. Salah satu orang paling kaya di Jakarta, suka bantu kita. Kita pengen kasih sesuatu. Iya kan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, kata Nabi. Barang siapa berbuat baik kepada Anda, balas tuh. Akhirnya kita pengen belikan baju batik dan gamis, baju batik buat dia, lalu gamis buat istrinya. Ya karena kita sesuaikan dengan budget kita, kita pergi ke Tamcit misalnya beli. Boleh nyebut ini nggak? Ini di Blok M, di Blok M aja. Ustadz Tamcit. Ya ini nggak boleh. Gimana sih kan Ustadz ngisinya di Blok M, kenapa sebut Tamcit? Ya ke Blok M. Akhirnya beli tuh. Nah kira-kira nih, orang terkaya, salah satu orang terkaya di Jakarta, butuh batik dari kita enggak? Istrinya butuh gamis dari kita? Enggak butuh. Tapi itu adab. Adab gitu. Dia enggak butuh. Seblok M-blok-M-nya dia beli bisa gitu. Jangan kan batiknya yang XL atau L, seblok M-blok-M-nya dia bisa beli. Tapi adab kita kemana selama ini kita ditolong sama dia. Jadi itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak butuh sama salawat kita. Oh, beliau dijamin masuk surga. Ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku pemimpin umat manusia pada hari kiamat, dan ini bukan untuk kesombongan dan berbangga-bangga. saya sedang menyampaikan fakta. Pintu surga gak akan dibuka kecuali diketuk oleh Nabi SAW. Tapi sekali lagi, kita yang merasakan nikmatnya sunnah beliau, kita yang akhirnya tahu jalan menuju surga melalui ajaran beliau, kita yang berhasil merubah perangai kita, akhlak kita, karena arahan-arahan beliau setelah taufik dari Allah, maka kita harus beradab. Tunaikan hak beliau, dan salah satu hak beliau adalah bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu makna salawat untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk kita, sebagian para ulama mengatakan makna salawat untuk kita adalah rahmat. Sebagaimana yang dibawakan juga keterangan ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagian ulama mengatakan disebutkan juga di hadapan malaikat. Jadi artinya barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Maksudnya Allah akan kasih rahmat. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan disebutkan juga tuh di hadapan malaikat. Allahu Akbar. Jadi masa kita gak terinspirasi? 10 kali loh Allah rahmati kita. 10 kali sebagian ulama mengatakan Allah sebutkan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. 10 kali, hanya dengan 1 kali salawat. Makanya Ibnu Jamaah dan para ulama yang lain itu sangat semangat bersalawat. Karena mereka ingin buku mereka ini dirahmati sama Allah. Mereka pengen begitu. Jadi bayangkan ya, nuansa mukaddimahnya aja itu sudah nuansa iman, nuansa ketawakalan, nuansa taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan nuansa menonjolkan diri seorang penulis. Bukan nuansa memamerkan prestasi penulis. Bukan nuansa memperlihatkan background penulis. Enggak. Basmalah, lalu salawat, beradab, berharap, itu tadi berharap mendapatkan 10 salawat dari Allah, mendapatkan 10 rahmat dari Allah, lalu mendapatkan 10 derajat, lalu mengharapkan 10 kebaikan dan pahala, dan berharap 10 dosanya diampuni oleh Allah. Lihat, mukaddimahnya juga indah tuh. Itu para ulama beda ya. Para ulama tuh begitu nulis buku berharap semoga dosa saya diampuni oleh Allah. Lihat, jadi mereka tuh nggak berpikir semoga buku saya bestseller. Enggak ada tuh mikir begitu. Atau mau launching di mana terus dikasih bubukan tanda tangan. Enggak. Dia nulis buku semoga dosa saya diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Makanya berabad-abad nih buku, berabad-abad. Dan bukan hanya ini aja, buku-buku para Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fathul Bari, luar biasa hadirin, berkah. Karena bukan dirinya yang diangkat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang dipuji, dipuja, dan diharapkan. Kan berarti gitu. Jadi hadirin sekali lagi, jadi yang ada di kepala mereka, semoga dosa saya diampuni. Semoga saya dapat pahala nulis buku ini. Semoga derajat saya di sisi Allah naik. Bukan di hadapan manusia, ini kan di hadapan Allah. وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَتْ kata Nabi. Allah akan angkat derajatnya 10 kali, 10 derajat. Dan dia ingin dapat rahmat dari Allah. Oh, ini luar biasa hadirin. Ini nih, salawat nih. Makanya kita jangan pelit-pelit. Dan Nabi katakan al-bakhil, orang yang pelit itu, kalau namaku disebutkan, dia gak salawat kepada diriku. Itu kan pelit banget. Dan pelit sama dirinya sendiri, bukan pelit sama Nabi. Wong dia dapat 10 kebaikan gak mau. Perhitungan. dia dapat 10 ampunan perhitungan, dia mendapatkan 10 diangkat derajatnya perhitungan juga. Ini mau jadi apa nih? Sama dirinya aja pelit, padahal cuma mengucapkan sekali salawat, tapi benar dari lubuk hati. Jadi kita berharap banget Nabi kita itu dipuji di hadapan malaikat, diangkat derajatnya di hadapan malaikat, dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi kita gak butuh dengan doa kita, tapi adab sebagai seorang umat berupaya yang terbaik untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadirin. Lalu yang ketiga, beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi basmalah, salawat, dan salam. Lalu yang ketiga, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan alhamdulillahil barrir rahim alwasiil alim. Segala puji bagi Allah yang maha baik, maha penyayang, maha luas, maha berilmu, dan maha banyak memiliki karunia dan keutamaan yang sangat agung. Hadirin, ini konsep para ulama, bersyukur sama Allah, bersyukur sama Allah. Al-Imam Abu Hanifah, beliau pernah menjelaskan apa kunci beliau dapat ilmu yang sangat luas. Disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji. Az-Zarnuji salah satu ulama Hanafiyah. Beliau menceritakan ulama nomor satu dalam madhabnya. Kata Abu Hanifah, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri. Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu seperti ini, kuncinya itu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanallah. Memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakullama fahimtu wa wufiktu ala fikhi wa hukmih qultu walhamdulillah fazdada ilmi. Setiap aku memahami sebuah perkara, setiap aku memahami sebuah ayat, setiap aku memahami sebuah hadis, atau aku mengerti fikih dari masalah tersebut, atau aku paham hukum dari sebuah masalah tersebut, maka aku selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu ternyata, kata Abu Hanifah rahimahullah, fazdada ilmi. Itu ternyata ilmuku bertambah loh. Ilmuku tuh bertambah. Dan itu gak heran, kan Allah yang menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah tuh ilmu kalian. Tambah. Nah, coba kita evaluasi diri kita ya, termasuk yang berbicara. Ketika minggu lalu misalnya di majelis ini atau di majelis-majelis yang lain, ketika kita keluar dari masjid itu, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam ini kita dapat ilmu dari Allah? Sudahkah kita mengucapkan alhamdulillah dari lubuk hati kita yang paling dalam, bukan dari lisan, dan benar-benar bersyukur gitu loh, bersyukur benar-benar senengnya minta ampun, bukan hanya sekedar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, enggak ada ekspresi gitu, mukanya tuh kusut banget. Tapi benar, ya Allah, dapat ilmu ya gue. Aduh, senang banget. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kan yang menyuruh kita ya untuk bersyukur, bergembira, dan berbahagia ketika dapat ilmu. Allah berfirman. Jadi gini loh hadirin, sebelum saya sebutkan ayatnya, Allah perintahkan kita semua ketika selesai kajian pulang itu perasaannya happy, seneng. Gak ada cerita orang keluar masjid stres. Iya, gak ada. Terus pengen loncat dari sana. Gak ada tuh. Gak boleh. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, kepada hamba-hambaku, falyafrahu, mereka harus gembira. Lam di sini lamul amr, perintah. Mereka harus bergembira, suruh mereka gembira. Ketika dapat apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum buka tafsir tentang makna karunia dan rahmat, kita lanjutkan sedikit sampai ayat ini. Maka jangan berpikir antum membaca tafsirannya itu mobil, apartemen. Ya gak mungkin lah, dulu gak ada apartemen. Atau duniawi. Karunia dalam ayat ini adalah iman. Dan rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran. Allah berfirman, Qul, bilang ke mereka tuh, mereka harus gembira ketika mendapatkan iman dan mendapatkan Al-Quranul Karim. Ya Allah, ketika kita dapat satu ayat nih di majelis yang mulia ini, itu harus gembira. Kenapa? Kenapa kita disuruh bergembira? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena iman dan Al-Quran yang mereka berhasil dapatkan itu lebih berharga, lebih mahal, lebih bernilai daripada harta yang mereka kumpulkan. Dari seluruh harta yang mereka kumpulkan, kalau dibandingkan, Al-Quran yang kita dapatkan itu lebih mahal daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Ya Allah, satu ayat lebih mahal daripada harta dunia seluruh manusia. Kita gak usah bicara seluruh manusia deh, satu manusia, satu manusia, tapi namanya Bill. Bill siapa? Bill Santoso, saya juga kenal. Bill Gates, berapa hartanya hadirin? Berapa hartanya? Di atas berapa? Di atas 1000 T. Ya Allah, satu orang. Sedangkan Allah berfirman dalam ayat ini, mimma yajma'un, yang dikumpulkan oleh semua mereka. Kalau satu orang aja di atas 1000 T, gimana kalau semua manusia? Tapi kalau dibandingkan dengan pahala satu ayat yang antum dapat pada malam hari ini, gak ada apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita lupa bersyukur ketika kita pulang dan keluar dari pintu keluar tersebut? Kenapa kita lupa baca alhamdulillah? Antum dapat Innova baru, kira-kira lupa gak baca alhamdulillah? Innova, sujud syukur, Innova baru, gratis. Padahal harga cuma berapa? Harga gak sampai 1 M, harga gak sampai 600 juta. Seneng tuh kita, bener perasaannya tuh, wah happy banget deh. Nah ini nih, satu dapat ayat, gimana perasaan kita? Coba tanya diri kita, bener-bener gembira gak? Kalau para ulama gembira hadirin. Kalau para ulama langsung bersyukur. Para ulama ucapkan alhamdulillah. Maka Allah berikan mereka karunia di atas karunia. Kita akan lanjutkan ba'da salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata kunci mendapatkan tambahan ilmu dan mendapatkan keberkahan ilmu yang lain adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dinasihati oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, satu dari empat imam madhab, kakek gurunya Al-Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i belajar juga dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Muhammad bin Hasan Syaibani adalah salah satu murid terbaik dari Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri, sesungguhnya aku dapat ilmu seperti ini itu karena banyak bertahmid dan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ibnu Jamaah mengajarkan kita dari mukaddimah di atas untuk bertawakal dan bergantung kepada Allah, untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan banyak rahmat dari Allah, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, lalu perbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iya, lalu beliau memulai buku tersebut. Silakan dibaca Ustaz. Cacap hafizahullah.
1: Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu sharha shababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi husna al-adab alladhi shahida ash-shar'u wal-aqlu bifadlihi wattafaqat al-ara'u wal-alsinatu 'ala shukri ahlihi. Wa inna ahaqqa an-nasi bihadhihi al-khaslati al-jamila wa awlahum bihiyazati hadhihi al-martabati al-jalila ahlul ilmi alladhina hallu bihi dhirwata al-majdi was-sana wa ahrazu bihi qasabati as-sabqi ila wirathati al-anbiya li'ilmihim bimakarimi akhlaqin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa adabihi wa husni sirati al-a'immati min ahli baytihi wa ashabihi wa bima kana alayhi a'immatu ulama'i as-salaf waqtada bihadyihim fihi masyayikhul khalaf.
0: Ya, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, penulis Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan, dan diantara hal yang harus diprioritaskan oleh para pemilik akal sehat, khususnya di waktu muda, yang tua gimana? Yang tua gak boleh kalah, justru kalau merasa ketinggalan start, dia harus lebih semangat lagi ya. Jadi salah satu yang harus diprioritaskan oleh seseorang yang punya akal sehat, khususnya di waktu muda, dan dia harus, atau dia untuk mendapatkannya itu sangat layak untuk menguras tenaganya sehingga dia capek, dia letih, dan dia lelah. Hal tersebut adalah adab yang baik yang direkomendasi oleh syariat, oleh akal sehat, dan disepakati oleh seluruh lisan dan pandangan orang. Semua apa, memuji orang yang berakhlak baik, semua mengapresiasi orang yang punya adab yang mulia. Jadi adab harus diprioritaskan oleh seseorang, khususnya ketika dia masih muda. Lalu penulis rahimahullah mengatakan, dan orang yang paling berhak, yang paling layak memiliki akhlak yang mulia adalah ahli ilmu. Jadi orang yang paling layak, bahkan paling harus, paling wajib berakhlak mulia adalah ahli ilmu. Ini ucapan Ibnu Jamaah. Ucapan ulama lain seperti Al-Imam Hammad bin Salamah, beliau mengatakan, wal wajib an yakuna talabatul hadith akmalan nasi adaba wa ashaddal khalqi tawadu'a wa a'zamahum nazahatan wa tadayyuna. Wajib bagi penuntut ilmu hadis. Jadi wajib bagi seorang penuntut ilmu, orang-orang yang sudah mulai datang ke kajian. Apalagi datang kajian memang ingin belajar, bukan hanya ingin mendapatkan euforia, mendapatkan suasana, atau kabur dari kenyataan. Dia memang datang pengen belajar, emang datang ingin mengkaji, ingin memperbaiki diri. Wajib bagi mereka untuk menjadi orang yang adabnya paling sempurna. Wajib bagi mereka untuk menjadi orang yang paling rendah hati, paling tawadu, yang paling semangat ibadahnya. Dan yang paling jarang labil dan marah. Ya. Wa aqallahum taisha. Taisha itu ittirab. Jadi dia harus jadi orang di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah rekan kerjanya, yang paling gak labil. Jadi dunia ilmu itu gak kenal ababil. Gak kenal. Ababil hanya di dunia ABG dan gak pernah ngaji. Kalau ABG-nya ngaji, dia gak akan jadi ababil. Dia akan punya prinsip. Dia akan punya karakter. Walaupun dia masih muda. Sebagaimana kalau kita kaji di Rabu malam, Aisyah 13 tahun, tapi beliau yakin, beliau gak labil. Beliau nunggu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala 13 tahun. Anak mudi usia 13 tahun. Ketika difitnah dalam hadithatul ifki, beliau gak labil. Beliau tetap tegar. Beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena punya ilmu. Karena punya ilmu. Karena dididik. Karena ngaji. Dan yang paling harus jarang marah. Dia kata Hammad bin Salamah. Orang yang datang kajian paling jarang marah. Antum terakhir marah tahun berapa? Coba. Terakhir marah. Orang penuh ilmu itu paling jarang marah. Ke tahun berapa ya? 1982 kayaknya Pak Ustaz. Masya Allah. Kelahiran berapa? 91. Gak jelas lagi. Gak jelas tuh, bukan penuntut ilmu. Itu nih. Makanya saya bacakan kata demi kata biar kita ngerti. Bahwa ilmu itu bukan retorika. Kita jadi wajib bagi penuntut ilmu itu yang harus jadi orang yang paling bagus adabnya. Paling tawadu karakternya. Jadi hatinya paling rendah hati. Gak ingin show, gak ingin tampil. Turun aja. Yang ingin ngungkit kebaikan tuh gak ingin tuh. Itu penuntut ilmu tuh. Yang paling semangat kepada agama. Menjalankan sunah-sunah Nabi SAW. Terus yang paling jarang labil dan paling jarang marah. Itu dunia ilmu tuh begitu. Jadi hukumnya wajib. Itu ucapan Al-Imam Hammad bin Salamah. Mari kita lihat Al-Imam Abu Asim. Al-Imam Abu Asim menyatakan, "Man talaba hadzal hadits faqad talaba a'la umuri dunya fayajibu an yakuna khairan nas." Barang siapa yang mempelajari hadis Nabi ini, jadi barang siapa yang mempelajari hadis Nabi ini, maka dia telah mempelajari hal yang paling tinggi dari urusan dunia, hal yang paling prestis dari dunia, hal yang paling bernilai dari dunia, maka wajib menjadi manusia terbaik di lingkungannya. Wajib tuh. Kenapa? Karena dia mempelajari hal yang paling tinggi, maka akhlaknya harus yang paling tinggi. Wajib. Jadi kata Abu Asim wajib, kata Hammad bin Salamah wajib. Jadi bukan hanya ulama saja, penuntut ilmu juga sudah dididik seperti itu. Dididik seperti itu. Makanya hadir, dan dua ucapan itu antum bisa cek di bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Nanti pas summary kita sebutkan halamannya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud itu membawakan ucapan dari Al-Hasan Al-Basri. Kata Hasan al-Basri, kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yuthbat an yura dhalika fi tahashu'i wa hadyihi wa lisani wa yadihi. Dulu di zaman ulama kita, ketika seseorang mempelajari ilmu agama, sering rajin ke kajian, datang ke, misalnya datang ke Blok M Square, datang ke Masjid A, Masjid B, Masjid C, Masjid D, itu nggak perlu nunggu lama-lama sampai terlihat perubahan dari kekhusyuannya. Akan terlihat perubahan dari gerak-geriknya, dari sikapnya, dari attitude-nya, dari habits-nya, dari lisannya, dan dari tangannya. Itu kelihatan tuh. Itu penuntut ilmu era Hasan al-Basri itu seperti itu. Gak perlu nunggu bertahun-tahun, cukup beberapa bulan, itu langsung kelihatan perubahan. Lebih khusyuk, lebih tenang, kan lebih tenang. Gak labil tadi. Tenang dia. Gimana gak tenang? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Gimana gak tenang? Wong ketika dia duduk di majelis, kalau niatnya ikhlas, apa kata Nabi SAW? Nazalat alaihi musakinah. Ketenangan akan Allah turunkan kepada dia. Gimana dia gak tenang? Ketenangan Allah turunkan. Kalau ikhlas. Jadi dia gak. Dia akan lebih khusyuk. Akan lebih matang. Akan lebih tenang. Akan lebih dewasa. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan, anak muda yang benar-benar belajar agama, maka akan terlihat lebih dewasa daripada umurnya. Akan terlihat lebih dewasa daripada usianya. Itulah. Berarti harus boros mukanya, Pak Ustaz. Bukan. Kan dewasa bukan tua, bukan. Dewasa. Kenapa? Karena yang dia copy paste itu sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana dia enggak dewasa? Boleh dia usianya baru 20 tahun, 21, 23. Tapi yang dia terapkan, ini sikapnya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus di usia 40 tahun. Beda gitu loh. Berubah tuh. Lisannya beda. Yang dulunya sering ngobrol, sekarang lebih tenang. Ingat sabda Nabi, man shomata naja, barang siapa yang diam dia selamat. Yang sering nyerang sana, nyerang sini berubah. Tangannya tuh, khususnya di rumah tangga, di keluarga, tangannya harus berubah. Kalau belum pernah, ya dulu waktu ngaji, waktu belum ngaji suka mungkin nampar istri gitu loh. Sekarang gak boleh nampar. Kalau tangan gak berubah, ya tangan gak nampar sih, paling kaki aja posa tendang 1-2 kali, ya sama. Ini gak berkah nih ilmu, gak berkah. Ulama gak begitu. Dan jangan ngaku-ngaku mengikuti salafus soleh, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in. Tabi'in begini metodenya. Tabi'in metodenya demikian. Karena mereka belajar untuk memperbaiki diri. Bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk banyak-banyakan jamaah. Bukan untuk nyerang A, nyerang B, nyerang C. Makanya perubahannya signifikan, jelas. Dan itu ucapan dari Hasan al-Basri. Berubah. Semua berubah. Lisan berubah, tangan berubah, ketenangan berubah. Jadi gak panikan, gak galauan. Berubah, semua berubah. Itu karakter seorang penuntut ilmu. Nah pertanyaannya, kok bisa? Ada apa di balik perubahan akhlak mereka? Kenapa gak butuh waktu yang lama, tiba-tiba karakter berubah? Kenapa mereka harus jadi orang yang paling mulia, orang yang paling tawadu, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling sedikit galaunya, orang yang paling sedikit marahnya? Ingat, Al-Imam Muhammad mengatakan, wa aqallahum taishan wa ghadaba. Penuntut ilmu harus jadi orang yang paling sedikit marah dan yang paling sedikit galau atau labil. Apa penyebabnya? Mari kita simak. Ada apa di balik itu? Apa kuncinya? Kata Ibnu Jama'ah, kata Imam Ibnu Jama'ah, li ilmihim bimakarimi akhlakin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi. wa husni siratil a'immah min ahli baiti wa ashabih, karena ilmu mereka tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab beliau, dan ilmu mereka terhadap perjalanan hidup para a'immah, para imam-imam, para ulama dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat-sahabat beliau. Lalu seterusnya, karena ilmu mereka terhadap akhlak dan sikap para ulama-ulama salaf atau ulama-ulama klasik, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, karena ilmu mereka terhadap akhlaknya Imam Syafi'i, akhlaknya Imam Abu Hanifah, akhlaknya Imam Malik, akhlaknya Imam Ahmad, akhlaknya Sa'id bin Musayyib, akhlaknya Laits bin Sa'ad, akhlaknya Al-Imam Nawawi, akhlaknya Syu'bah. Kan mereka belajar tuh, karena mereka tahu, akhirnya mereka terpengaruh. Itu kata Imam Al-Jamaah. Nah, Al-Imam Muhammad menyampaikan alasan yang sama. Kata beliau, kita bacakan, lidawami wuku'i as-sama'ihim bil akhbaril mustamilati ala mahasini Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka senantiasa mendengar hadis-hadis tentang betapa baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik dari ahli bait Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama yang datang berikutnya. Dan itu persis ucapan dari Abu Asim. Kenapa kita harus jadi orang yang paling baik akhlaknya? Karena selama ini Anda mempelajari hadis, dan hadis adalah hal yang paling tinggi di seluruh urusan dunia. Itu intinya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, karena seorang penuntut ilmu itu senantiasa yang didengar Al-Quran, yang didengar hadis, yang didengar praktek para sahabat, yang didengar akhlaknya para tabi'in, otomatis tanpa diskenariokan bahkan berubah tuh. Berubah. Karena yang setiap hari dipelajari itu, yang setiap hari didengar itu, yang setiap hari dilihat firman-firman Allah, yang setiap hari dilihat adalah hadis-hadis Nabi SAW, yang setiap hari dilihat adalah kisah-kisah heroik para sahabat, heroik para tabi'in. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana kelembutan mereka, bagaimana kedermawanan mereka, bagaimana jiwa besar mereka. Tanpa sadar, orang akan terpengaruh. Bahkan tanpa sadar, tanpa dia mau berubah, berubah dia. Itu yang perlu kita camkan bersama. Seseorang itu sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kalau yang setiap saat dia dengar firman Allah, hadis Nabi, dan dia benar-benar tulus dalam menjalaninya, tulus dalam datang ke kajian, ikhlas ketika duduk di majelis, berubah tuh, berubah, berubah. Asal ikhlas datangnya, dengerin terus, itu berubah. Lisan tuh akan lebih lembut, lisan akan lebih santun, artikulasi bahasanya enak. Kenapa? Karena yang dia baca adalah firman Allah. Mana yang lebih lembut daripada firman Allah? Mana yang lebih santun daripada firman Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, orang aja nih kalau setiap hari mainnya ke Condet, ke Tanah Abang, kira-kira berubah enggak? Udah aneh ente udah. Aneh ente udah. Udah tuh. Iya. Setiap hari main ke Condet, Tanah Abang. Aneh ente. Di masa logo-logo aneh ente. Itu berubah otomatis, padahal dia gak ngatur. Karena biasa aneh ente, aneh ente, aneh ente, aneh ente, aneh ente udah. Wong 5 hari dari Masjidil Haram pulang-pulang, dikit-dikit home serial, home serial, home serial. Antum tau gak sih home serial? Udah gak ada yang home serial ya? Iya. Jadi berubah tuh. Saya dari kecil sampai SMA itu di Jakarta, omongannya logo-logoa. Habis itu pondok 2 tahun, terus setelah itu itu 5 tahun lagi, itu pas balik ketemu teman-teman dulu, itu ngomong lo gue gak bisa. Pasti ana antum dah. Orang pada bilang ana antum gitu. Karena dari 7 tahun itu ana antum aja. Gak bisa udah, suruh lo gue jadi rancu. Jadi pas ana begini, ana siapa? Nuzul, kok ana gitu. Ya dia bingung, dia kan gak ngerti ana itu saya. Ana itu gue gitu. Gue jadi rancu. Jadi pas ana begini, ana siapa? Nuzul, kok ana gitu. Ya dia bingung, dia kan gak ngerti ana itu saya.

berubah, medoknya berubah. Medoknya berubah. Antum belajar bahasa Inggris nih, bahasa Inggris. Antum belajar bahasa Inggris di Amerika, itu kan beda. Beda dengan antum belajar bahasa Inggris di London. Di London kan antum jadi Londoner gitu, yang R-nya susah. Kalau Amerika burger, kalau itu burger gitu, kok burger, itu kan mother, car, gitu kan R-nya gak disebutkan. Antum main ke timur lagi, ke timur aja aksennya udah beda, itu apa mbak? Cockney, kan gitu. Yang mother jadi mother gitu, itu bahasa Inggris. Antum pergi ke India berubah lagi bahasa Inggrisnya, iya. This morning jadi today morning, udah berantakan. Iya, beneran. This evening jadi today evening, itu berubah, semua berubah. Itu bahasa yang sama ya, di Amerika beda, di UK beda, India beda, dan antum akan terpengaruh, akan terpengaruh. Nah masa sih setiap saat datang ke kajian yang dibahas tafsir, hadis Nabi, sirah Nabi, gak berubah-berubah akhlaknya. Kan gak masuk akal, kok gak berubah-berubah sih? Masih kasar kalimatnya, masih suka ngebully orang di internet, masih suka pakai bahasa-bahasa yang gak etis, masih sering komen tajam di sosmed. Padahal subhanallah, yang dibaca ayat tuh, katanya tafsir Al-Baqarah dah khatam, gimana? Hadirin, Ibnu Abbas, Mujahid, itu mengatakan, Allahu hayyun yukanni, Allah itu zat yang maha malu. Saking malunya, Allah itu suka memberikan bahasa-bahasa kiasan. Suka kasih, karena bahasa Al-Quran itu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi. Antum bayangkan, hubungan suami istri, hubungan suami istri, ini luar biasa. Salah satu dosen kami dulu itu memberikan contoh ini, hubungan suami istri, hal yang sensitif, hal yang sensitif. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, itu bisa mendeskripsikan hubungan suami istri di dalam Al-Quran dengan kata dan gaya bahasa yang membuat tidak ada satupun orang yang risih dalam membacanya. Tidak ada satu orang yang sungkan untuk membacanya. Anak nyaman baca di hadapan orang tua, cucu nyaman membaca di hadapan kakek neneknya, kakek nenek gak risih ketika membaca di hadapan cucunya, padahal ayatnya tentang hubungan suami istri. Kenapa? Karena tingginya bahasa Al-Quran, lembutnya bahasa Al-Quran. Apa contohnya? Al-Baqarah 187. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Jadi suami istri ibarat pakaian. Ini bisa bermakna physically, bisa bermakna maknawi. Kalau bicara fisik berarti kan di antara mereka naked, enggak berpakaian. Tapi bisa tuh orang enggak risih. Lalu Allah di ayat yang sama mengatakan fal ana basyuruhun. Sekarang silakan berhubungan dengan mereka. Ini bicara hubungan suami istri. Tapi bahasanya silakan bercampur dengan basyuruhun. Orang tuh nyaman dengarnya. Surat Al-Maidah ayat 6 misalnya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh istri kalian, menyentuh. Ini maksudnya hubungan suami istri, menyentuh. Tapi saking tingginya, saking santunnya, menyentuh. Makanya gak ada yang risih. Baca Al-Maidah ayat 6. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa

0: Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 237, Allah mengatakan min qabli antamassuhun, sebelum kalian menyentuh mereka, maksudnya berhubungan intim dengan mereka. Tamassuhun. Lalu kita mundur sejenak, misal Al-Baqarah 223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syaitum. Istri kalian itu ladang bagi kalian. Silakan datangi ladang kalian dari arah manapun yang kalian inginkan. Pakai gaya apapun yang kalian inginkan. Hadirin yang dirahmati, ini sensitif loh. Tapi gak ada yang risih bacanya. Selama tidak melalui dubur tentu saja. Bebas. Tapi lihat bahasa Allah, elegan, berkelas. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian, itu ladang kalian. Oh, luar biasa hadirin. Gak ada yang risih. Gak ada sensor. Gak, ini ayat untuk 17 tahun ke atas. Gak ada. Gak ada. Antum coba dengerin Syekh Sude, Syekh Surim ketika baca ayat-ayat tersebut. Mereka loncatin gak? Enggak, mereka ngeloncatin. Misalnya ada, gak mungkin ada, gak mungkin Syekh Sude loncatin tuh ayat ketika pas salam ditanya, kenapa diloncatin Syekh? Ada anak saya di belakang gak enak. Kan gak mungkin, gak ada. Ada cucu di belakang, malu lah baca bahasa ini. Coba kalau antum baca artikel hubungan intim, terus anak antum lewat, antum kasih lihat bacaan antum, tutup. Tutup selesai. Subhanallah, tutup udah. Padahal halal tuh. Kita gak bicara pornografi, ini artikel ilmiah. Begitu anak lewat, tutup udah. Gak enak, gitu sih. Karena beda. Adabnya beda, hadirin. Adabnya beda. Ini firman Allah. Nah yang anehnya nih, orang ngaji bertahun-tahun firman Allah, kok lisannya gak berubah-berubah? Kok jempolnya gak berubah-berubah? Kok tetap asik nyerang orang? Kasar sama istri. Suara tinggi di hadapan suami. Katanya ngaji tafsir ke pengajiannya. Ini ayatnya. Kalau bicara hal sensitif saja, Allah pakai bahasa seperti itu, gimana yang lain? Jadi yang saya contohkan, ini udah bahasan yang sangat-sangat sensitif. Apalagi tadi, harf, ladang. Itu kan sensitif sekali. Tapi kalau semua nyaman, semua relax ketika bacanya, hadirin, lalu kok kita gak berubah? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kalau kita gak berubah, kalau kita masih suka ghibah, kita masih suka kasar. Gimana masih suka ghibah? Sedangkan yang Anda kaji, yang Anda baca surat Al-Hujurat. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Kalian gak boleh saling ghibah. Jadi sebenarnya ngaji apa sih? Hadirin, kalau setiap saat, setiap di pengajian, setiap artikel di grup kita, benar-benar yang kita bawakan hadis Nabi SAW, kok akhlak gak berubah? Kenapa akhlak gak berubah? Padahal Nabi punya akhlak yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di akhlak yang sangat mulia. Kita sekarang sedang berada di krisis lisan, krisis jempol, krisis komen. Padahal yang kita pelajari adalah sabda Nabi SAW. Padahal Nabi sangat berkelas. Kita tahu hadis. Walaupun sudah dimansukh sebagaimana para ulama, hadis riwayat Imam Abu Daud misalnya, al-ma'u minal ma', al-ma' minal ma', air itu karena air. Siapa yang tahu maknanya? Air itu karena air, apa maknanya? Air karena air, apa artinya? Antum kuliahnya jurusan apa? Perairan. Apa? Air apa? Ini kita nanya air, antum kasih air lagi. Air apa? Iya. Air. Al-ma'u minal ma', air yang pertama itu air yang kita gunakan untuk mandi janabah. Air yang kedua artinya, mohon maaf, air mani. Air mani. Jadi Anda harus mandi, kalau keluar air mani, itu maknanya. Tapi Nabi enggak sebutkan mani. Al-ma'u minal ma'. Berkelas Nabi kita SAW. Dan sahabat paham, karena memang akhlak mereka tinggi. Gaya bahasa mereka ngerti. Kita enggak paham-paham, makanya ustaznya harus syarah. Gitu. Iya kan. Dia tinggi banget loh. Ketika Nabi membicarakan hubungan suami istri kepada Ma'is, apakah yang engkau lakukan Ma'is seperti memasukkan ember ke dalam sumur atau pensil celak ke dalam botol celak? Kayak kalau dulu kalau kita era 90 itu ada tip X yang masih yang digini-giniin loh, yang ada tinernya. Antum zaman now atau zaman pas nih? Sama ya? Kita satu generasi berarti. Nah itu, tapi ini apa, celak gitu loh. Jadi apakah yang kau lakukan seperti masukkan ke dalam botol celak? Allahu Akbar. Oh tinggi Nabi, santun. Gak ada kata-kata cabul keluar. Gak ada kata-kata kotor keluar. Tapi kenapa yang mengklaim ngaji bertahun-tahun bahasanya kok serem-serem, bahasanya tajam-tajam, bahasanya kasar-kasar. Sedangkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis Bukhari ya, lam yakunin Nabi SAW sababa wala la'ana wala fahasha. Nabi itu bukanlah orang yang suka mencaci maki, tidak suka mencaci maki, dan tidak suka melaknat, dan tidak suka mengucapkan kata-kata yang fahish, yang enggak senonoh, yang cabul dan seterusnya, yang punya nuansa pornografi dan lain-lain. Dan dalam hadis Bukhari tersebut, dan Nabi kalau ingin menegur seseorang, apa kata Nabi SAW? Yang ternyata riba jani jabinu. Jadi jidatmu atau keningmu kena tanah. Itu aja. Itu kalau mau negur orang. Antum tersinggung gak kalau keningmu tuh kena tanah? Apa sih maksudnya? Kan santai-santai. Itu bahasa kritik Nabi. Kata Al-Khattabi dalam Fathul Bari. Kata Al-Khattabi maksud kening kena tanah. Itu yang pertama gaya bahasa kritiknya orang Arab. Itu artinya kalau orang Arab bareng gitu, dia ngeritik antum. Jadi antum jangan cengar-cengir. Oh Masya Allah nih, Masya Allah. Enggak, itu dikritik. Gitu loh. Itu dikritik. Jadi kalau keningmu kena tanah. Jadi kamu tersungkur sehingga kena tanah. Itu sebagian mengatakan. Yang kedua, kata Al-Imam Khattabi, maksudnya itu doa biar antum beribadah, taat, dan sholat. Gitu. Biar berubah. Kenapa? Karena kalau kita sholat, kita ibadah dan sholat, otomatis kan kita sujud. Dan ketika kita sujud, apalagi di zaman Nabi, ya, gak ada karpet, terus langsung kena pasir, maka kening kita kena tanah atau kena pasir. Jadi Nabi ketika ngeritik, itu udah doain biar ibadah. Gitu lah. Masya Allah. Ada gak antum? Ketika berantem di jalan, antum nambrak bemper orang, dia bilang, gue sumpahin lo rajin ngaji. Gitu, ada gak? Ada gak? Jadi disumpahin rajin ngaji biar tobat gitu. Ini sumpahin jadi celaka ya, gak bener lah. Dasar lo, semoga jadi ahli puasa lo gitu harusnya. Enak kan? Coba ya dilatih gitu loh. Itu kan loh, ini kan sabda Nabi, katanya mau ikut Nabi. Jadi kalau orang ngajinya benar dan niatnya memang ingin berubah, tulus memang, berubah tuh. Makanya ulama berubah, kenapa? Karena begini cara ngajinya. Berubah tuh. Karena Nabi begini, berarti aku harus begini dong. Oh Nabi begini, Nabi harus, kita harus begini. Makanya kan kata Ibnu Jamaah, kata Imam Hammad, kata Abu Asim, kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Mereka itu akhlaknya bagus-bagus karena setiap hari yang mereka dengar, mereka lihat, kalau enggak firman Allah, hadis Nabi, sirah para ulama, ya berubah, harus berubah. Kalau kita enggak berubah berarti evaluasi. Bisa jadi karena frekuensi kita ngaji kurang, karena ini butuh rutin, butuh istiqomah, atau niatnya yang bermasalah, atau kontennya yang kurang tepat. Itu yang harus kita jadikan bahan introspeksi. Kalau benar-benar ngaji kita benar, itu berubah. Aksen berubah, cara bicara berubah, karena terpengaruh. Karena terpengaruh. Iya kan? Kita dunia pergaulan aja kan terpengaruh pergaulan tuh, gaya bahasa berubah. Bahasa bro-bro kan baru berapa tahun ini aja. Ya kan, yaitu siap dan itu kan baru beberapa tahun ini aja. Dulu kita nggak dengar yacin itu kan baru beberapa tahun ini aja. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Itu semua pergaulan udah. Pergaulan. Kita terpengaruh dengan pergaulan. Jadi ini yang perlu kita campurkan. Kalau mau berubah, gaulnya sama firman Allah, itu intinya. Kalau mau berubah, gaulnya sama hadis Nabi. Itu intinya, berubah tuh. Dan benar, gaul benar. Yang pengen berubah, ke bawah insya Allah ta'ala. Ini penjelasan, ini dalam, ini dibalik itu semua ada interaksi dengan Nabi SAW. Maka para ulama berubah. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan pada pertemuan akan datang, kita akan melihat bagaimana para ulama belajar adab dan fokus dan semangat mengkaji akhlak sebagaimana mereka mengkaji ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad, kita buka sesi tanya jawab. Barang saya pengen bertanya atau tadi udah dikasih amplop loh. Oh udah, alhamdulillah. Kita barang siapa yang mau bertanya atau mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Iya. Sebelumnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, siapa yang bisa menyebutkan apa? Oh, yang air dengan air belum dapat hadiah. Hadiahnya mana? Tadi amplopnya mana? Ada, masih ada. Oh ya, masih ada. Tinggal satu. Iya, iya. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan makna bi dalam basmalah? Makna bi dalam basmalah, antum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya? Gimana ya Pak? Kita sebutkan dua makna ya, itu apa? Pertolongan terus?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makna bi pada basmalah yang pertama adalah senantiasa memohon pertolongan kepada Allah di setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah tiada berkah terhadap kegiatan yang kita lakukan, ya tiada berkah terhadap kegiatan yang kita lakukan jika kita tidak mengawalinya dengan basmalah.
0: Ya intinya meminta pertolongan dan keberkahan, meminta pertolongan dan keberkahan. Ya amplopnya habis. Aduh, ini kasih ini aja deh, makanan aja deh, kasih makanan. Nah, ya. Oke, pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah, sama-sama. Mohon tanya bagaimana hukumnya jika ada jamaah yang ngobrol di dalam kajian atau ketika kajian sedang berlangsung? Ya, jazakallah khair, terima kasih. Gimana nih, enaknya diapain? Ya, disikapi dengan bijak ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu adab yang harus kita terapkan itu adab di majelis ilmu. Dan salah satu adabnya tidak ada suara yang tidak berkaitan dengan kajian yang sedang berlangsung. Dan ini untuk kebaikan kita sendiri. Karena kalau kita ngobrol fatal loh akibatnya. Fatal. Coba antum buka surat Al-Hujurat ayat 2. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian menjaharkan suara kalian seperti kan lagi ngomong dengan teman-teman kalian begitu aja. Hadirin, antum catat baik-baik penjelasan Al-Imam Qurtubi dan sebagian para ulama yang lain. Ayat ini ketika Nabi SAW telah wafat, maka artinya hadis beliau atau ajaran beliau. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan hadis beliau, di hadapan hadis yang sedang dikaji, dibacakan, dipelajari, gak boleh. Dan jangan kalian mengangkat suara ngobrol di antara kalian, gak boleh itu. Haram hukumnya, dosa. Dan yang lebih fatal lagi, apa closing statement dari ayat tersebut? Antah bato a'malukum wa antum la tash'urun. Dikhawatirkan amal ibadah kalian hancur. Dan kalian gak merasa, fine-fine aja tuh. Pulang kayaknya bawa pahala. Tetap ketawa pas pulang melewati pintu keluar masjid. Padahal kata Allah, hancur tuh amal ibadah. Kenapa hancur? Kenapa separah ini? Atau bisa cek di tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, karena Nabi tidak suka kalau beliau sedang bicara atau hadis beliau sedang disampaikan, ada yang bicara sendiri atau yang ngobrol atau mengangkat suara. Dan itu fitrah. Siapa yang suka kalau kita sedang bicara terus ada yang ngobrol di depan kita? Gak ada yang suka. Nabi juga gak suka. Dan Nabi marah. Dan kalau Nabi marah, kata para ulama tafsir, Allah pun akan marah kepada Anda. Dan kalau Allah marah, amal Anda hancur. Amal Anda hancur. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Hati-hati. Gitu. Kecuali kalau kita kasih udzur misalnya bawa anak. Misalnya masih anak kecil. Ya, tapi kalau ya aku kan juga masih anak Pak Ustadz. Ya anak 22 tahun gimana? Ya iya sih. Saya juga anak 34 tahun. Semua kita anak. Tapi maksudnya anak-anak kecil yang gak ngerti kasih udzur. Tapi kalau udah dewasa, apalagi kita sudah berpenampilan yang sesuai dengan sunnah, maka duduk di majelisnya harus dengan sunnah juga. Kan gak boleh parsial. Ambil sana, lepaskan sini, kan gak boleh. Udkhulu fisilmi kafah. Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total. Jadi sebenarnya bukan yang harus kita camkan, bukan menjaga adab di hadapan sang ustadz atau sang pembicara. Menjaga haknya ustadz itu nomor sekian lah, nomor sekian. Yang harus kita jaga adalah hak sabda-sabda Nabi kita. Yang harus kita jaga adalah hak firman-firman Allah. Hadirin, umat-umat terdahulu itu untuk bisa mendengar firman Allah, mereka harus digebukin dulu. Bilal bin Rabah, Sumayyah, Ammar, Yasir, untuk bisa mendengar ayat-ayat tersebut, disiksa mereka, ditelanjangi. Sedangkan kita bisa mendengar full AC seperti ini, tempatnya nyaman. Lalu mana rasa syukur kita kepada Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, ini kufur nikmat nih. Kita enggak disuruh berhadapan dengan musuh, kita hanya disuruh diam. Diam aja diam. Masa enggak bisa? Para ulama, para sahabat itu mereka mempertahankan ayat dengan darah. Dengan fisik. Mereka harus disiksa sama orang-orang non-muslim. sama orang-orang musyrik Quraisy. Kita gak diapa-apain. Allah cuma minta kita diem. Allah hanya minta kita la tarfa'u aswatakum. Jangan angkat suara kalian. Jadi yang nomor satu yang harus kita camkan adalah bagaimana kita menjaga hak-hak firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat saudara kita atau saudari kita ngobrol atau itu lagi-lagi kasih udzur, mungkin mereka nggak tahu, mungkin mereka belum ngerti, pelan-pelan lah diingatkan. Dan masih syukur masih mau datang. Sebagian ulama kan mengatakan al-ajab yang mengherankan itu bukan kebenaran. Yang mengherankan itu hari gini masih ada orang yang mau mendengar kebenaran. Karena di zaman fitnah. Jadi alhamdulillah masih mau hadir, masih mau datang. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Pelan-pelan baru diingatkan. Ya, Allah taala bismillah. Pertanyaan yang berikutnya. Apakah kita harus bersalawat ketika kita berkumpul, kumpul, nongkrong, kongko, atau yang lain ya? Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Ada sebuah hadis yang menarik dalam masalah ini, hadis riwayat Imam Nasa'i. Nabi SAW bersabda, majalasa qaumun majlisan, tidaklah sebuah kaum duduk di sebuah majlis, kumpul di sebuah majlis, falam yadhkurullah walam yusallu ala nabiyyih, dan mereka tidak berzikir kepada Allah sama sekali. Enggak ingat Allah sama sekali. Enggak berzikir, enggak ingat sama Allah. Dalam pas ngumpul, pas rapat, pas nongkrong, pas kongko, pas ketemuan dinner atau lunch, enggak ada satupun zikir yang terucap. Enggak ada bismillah, enggak ada alhamdulillah, enggak ada subhanallah, enggak ingat sama Allah, bahkan zuhur bablas, maghrib lewat, dan mereka enggak bersalawat kepada Nabiullah. Jadi mereka enggak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallam alaihi. Apa katanya? Illa kana majlisuhum alaihim tirah. Kecuali majlis itu akan minus pada hari kiamat. Insya'a afa'anhum wa insya'a akhadahum. Nanti pada hari kiamat itu tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah maafkan. Dimaafin itu sama Allah. Tapi kalau Allah mau sebaliknya, Allah bisa gugat dan Allah bisa hukum. Subhanallah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dan dalam riwayat Imam Nasa'i, illa kanat alaihim hasrah. Kecuali nanti mereka kan rugi, nyesel tuh mereka tuh. Nyesel. Mereka nyesel tuh. Sekarang boleh sih ketawa-ketawa, ngakak, apa namanya, pecah gitu ya. Oh, iya, pecah sekarang. Nanti hari kiamat pecah juga tuh. Nyesel, ini sabda Nabi SAW. Bayangkan. Makanya antum harus nyari teman nongkrong yang benar, kalau gak habis. Ya, bersalawat. Tapi juga ingat, ngumpulnya juga yang halal gitu loh. Yang halal. Jangan ngumpul judi baca bismillah. Bismillah. Bismillah. Yang gak ada gunanya. Begitu. Kalau udah perbanyak istighfar deh loh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi masang lagi. Gak benar itu. Gak berkah juga. Walaupun zikir. Walaupun istighfar. Allah Ta'ala bisa. Iya, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kenapa sulit bagi saya untuk bertobat, terutama saat saya sendirian, seringkali saya lupa jika Allah telah tetap mengawasi. Sulit bagi saya untuk menahan syahwat saya, tiap kali itu pula saya bertobat, tapi setelah beberapa hari saya ulangi lagi. Begitu terus, tobat ulangi lagi. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima tobat saya hingga saya tetap mengulanginya lagi? Saya mohon doanya Ustaz agar Allah mengampuni saya dan memberikan jalan untuk saya agar bisa berhenti bermaksiat dan mohon bimbingannya Ustaz bagaimana agar saya kuat menahan godaan ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya, wa iyakum. Terima kasih, jazakallahu khair. Sekali lagi yang bertanya, ini indikasi yang bertanya punya iman, hadirin. Dan yang kedua, menghadirkan perasaan agar Allah tetap mengawasi memang paling susah. Ini bukan kendala yang dialami oleh penanya saja. Ini semua kita. Karena memiliki perasaan Allah mengawasi kita, itu puncak. Itu ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarah, fa'innahu yarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau gak bisa sampai titik seperti itu, maka yakinlah Allah melihat Anda, Allah mengawasi Anda. Itu ihsan. Ihsan itu setelah melewati fase Islam, fase iman. Ini fase tertinggi. Semua merasakan hal yang sama. Semua jungkir balik. Semua tobat tergelincir. Makanya kan Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Banyak, bukan satu dua tergelincirnya. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka, yang intinya perbanyak tobat. Yang kedua, saran saya buat diri saya dan kita semua adalah sabda Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan buruk. Jadi begitu miss, langsung buat baik, langsung infak, langsung sedekah, langsung perbanyak sholat sunnah mutlak, langsung jaga rawatibnya, langsung kalau bisa segera sholat di masjid. Yang biasanya mepet sebelum komat gitu loh. Jadi segera pekan ini misalnya lebih aktif lagi ngaji. Weekend ini isi dengan kajian terus diamalkan. Kesilaturahim, terus misalnya ingat kematian, ziarah kubur agar ingat mati. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisawab. Apakah pertanyaan berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, apakah kita harus bersalawat saat berdoa? Kita harus bersalawat saat berdoa. Iya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, Al-Imam As-Sakhawi, salah satu ulama madhab Syafi'i, menyatakan atau menukilkan ijma para ulama bahwa disunahkan memulai doa dengan bersalawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala, atau memuji Allah dan bersalawat, itu yang lebih tepat, memuji Allah dan bersalawat. Itu ijma. Al-Imam As-Sakhawi punya buku khusus tentang salawat, beliau menukilkan ijma. Dan ingat penukilan beliau, istihbab, disunnahkan, bukan diwajibkan. Dan di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ahmad, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wa tsana'i alaihi tsumma yusalli 'alan nabi tsumma yad'u bima syaa. Apabila salah seorang dari kalian ingin berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah. Mulailah dengan bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersalawatlah kepada nabi. Lalu berdoa apa yang dia suka. Itu hadisnya riwayat Imam Ahmad. Jadi kata Nabi, kalau Anda ingin berdoa yang pertama tahmid, lalu puji Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muhsin, ya Ghaffar, ya Ghafur, puji Allah, yang maha baik, Al-Muhsin, puji Allah, Tawwabur Rahim. Baru setelah itu berselawat, lalu yang berikutnya silakan dia berdoa dengan apa yang dia inginkan. Nah, yang perlu kita ketahui hadirin adalah riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kata Umar bin Khattab, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa itu tergantung, terpending antara langit dan bumi. La yus'at minhu syai' hatta tusalli ala nabiyyik. Dan doa itu enggak terangkat sampai Anda bersalawat kepada Nabi Anda. Sampai Anda bersalawat kepada Nabi Anda. Jadi doa itu gak terangkat, jadi terpending gitu ya, antara langit dan bumi. Dan tidak terangkat kehadapan Allah sampai Anda bersalawat kepada Nabi Anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan lain-lain. Dan hadis ini ucapan Umar, bukan sabda Nabi, tapi dijelaskan sebagian para ulama seperti Syalbani rahimahullah, ucapan Umar tapi hukumnya

0: Seperti sabda Nabi, karena ini perkara di luar ijtihad manusia. Ini hal yang gaib. Gitu loh. Umar tahu dari mana? Kalau bukan dari Nabi SAW. Sahabat gak berani berijtihad dalam hal-hal seperti ini. Jadi hukumnya seperti sabda Nabi. Namun, dalam memahami sabda ini, kita harus menggunakan penjelasan para ulama. Dan ulama menjelaskan, maknanya bukan wajib, bukan syarat, tapi sunnah dan penekanan. Sebagaimana nukilan ijma' dari As-Sakhawi. Dan yang kedua, penjelasan dari Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Ucapan Umar di atas, maknanya adalah bahwa salawat adalah media di ijabah. Sarana yang sangat bagus di ijabah. Beliau gak mengatakan syarat di ijabah. Dan semakin dibuktikan lagi beberapa doa Nabi itu langsung tidak pakai salawat. Dan ketika Nabi di beberapa doa langsung tidak pakai salawat, maka itu menunjukkan bahwa salawat tidak wajib, bukan syarat, tapi sebuah hal yang disunnahkan dan disukai. Oh, ini masih ada lagi. Kalau salawat harus, bagaimana kalau doa ketika sholat? Iya, sama. Kalau sholat pun juga, kalau kita bisa bersalawat, kita bersalawat. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i, itu Nabi mendengar ada seseorang yang berdoa di dalam sholatnya, dan pada saat dia berdoa dalam sholatnya tersebut, dia tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih segini. Jam 9 kurang 20. Terus saya dapat segini lagi. Saya mau pulang, hadirin. Saya mau pulang. Ya, tapi kita berusaha sekuat tenaga dulu ya. Selebihnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tadi sampai mana lagi itu? Saya shock. Oh ya, Nabi SAW melihat ada orang, hadis riwayat Imam Nasa'i, Nabi SAW melihat orang sholat, dan beliau, dia orang yang sholat ini, doa dalam sholatnya, tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bersalawat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ajal ta'ayuhal musalli. Wahai orang yang sedang sholat, kamu tuh terburu-buru. Jadi jangan terburu-buru, kenapa gak muji Allah dulu? Kenapa gak bersalawat? Lalu Nabi mengajarkan mereka yang benar. Lalu Nabi mendengar lagi ada orang yang sholat, lalu orang itu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Udu'u tujab wasal tu'ta. Mintalah, doamu akan diijabah, mintalah, permintaanmu akan diberikan. Jadi karena memuji dan bersalawat. Jadi walaupun di dalam sholat, kalau bisa dibaca, dibaca. Wallahu ta'ala misawab. Ustadz boleh kasih bocoran untuk menuntut ilmu syar'i dengan berbasis kurikulum yang tepat dan benar untuk saya yang masih pemula, jazakallahu khairan. Ya boleh, saya kasih bocoran. Hadirin yang dirahmati, tapi singkat aja ya. Yang pertama, kuatkan usul atau pondasi, sebagaimana ucapan para ulama, man hurimal usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak mendapatkan pondasi, maka dia gak akan sampai ke tujuan, goalnya gak akan dapat. Dan itu juga surat Ali Imran ayat 79, sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan Imam Bukhari, jadilah seorang Rabbani. Dan basic itu adalah masalah iman. Antum harus kuat masalah rukun iman, khususnya rukun iman yang pertama tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus dilanjutkan iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, hari kiamat dan takdir. Terus juga antum prioritaskan ibadah-ibadah wajib yang sehari-hari seperti berwudu, taharah, salat, atau yang antum sedang jalankan sekarang, antum harus tahu ilmunya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Terus diantaranya yang lain adalah adab dan akhlak. Sebagaimana ucapan Ibnu Mubarak, kanu yatlubunal adab qabla al-ilm. Mereka, para ulama terdahulu, belajar adab sebelum belajar ilmu. Dan sebagaimana nasihat Syekh Bakar Abu Zaid, setiap disiplin ilmu, kalau bisa satu guru, kalau bisa setiap disiplin ilmu. Karena isdiham al-ilm bisam'i mudilatu fahmi. Karena banyak mendengar dari banyak referensi, khususnya di fase awal, itu justru akan memecah dan bikin bingung. Akan memecah dan bikin bingung. Antum kalau ingin pintar kimia, antum gak harus belajar, apalagi belum bisa kimia sama sekali, antum gak harus belajar dari seluruh pakar kimia yang ada di Jakarta. Justru antum bingung. Antum tinggal pilih 1-2 pakar yang benar-benar jago, terus antum tekuni sama beliau, baru jago. Antum kalau berobat, gak bisa antum sakit di liver, gak bisa antum kumpulkan seluruh dokter liver, terus nanganin antum. Yang satu kasih antibiotik A, yang dua antibiotik B, yang C, yang keempat D, yang lima, enam, antum minum semua gitu. Sehat, OD, mati antum. OD, over, ya sama. Itu filosofinya, belajar itu gak bisa semua di ini. Harus satu, dan cari yang apa yang ilmunya kuat di bidang itu, terus antum bisa paham, cocok kemistrinya dapat. Karena Nabi SAW bersabda kan, al arwahu junudun mujannadah, ruh-ruh itu seperti sekelompok atau sebuah komunitas tentara. Jadi hanya gabung sama yang cocok. Makanya orang baik belum tentu cocok dengan sesama orang baik. Jadi itu yang perlu. Bisa jadi dua ustaz menjelaskan hal yang sama, satu kita paham, satu kita enggak paham. Dan pelan-pelan. Man roma akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, hilangnya pun juga sekaligus. Antum dulu, waktu, bukan antum sih, ada misalnya siswa belajar sistem SKS. Sistem kebut semalam. Pintar sih dia, pintar. SKS. Lalu besoknya bisa jawab semua, tapi kira-kira pertanyaannya berapa lama tuh ilmu sampai di berapa lama ilmu itu bertahan di kepala kita. Begitu besoknya ganti mata pelajaran baru yang ujian, lupa tuh yang kemarin. Karena sekaligus. Makanya kan Az-Zuhri menyatakan bahwa ilmu itu harus belajar pelan-pelan. Allah Ta'ala alam. Banyak sekali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyikapi laki-laki yang akan mengkhitbah kita, sedangkan perasaan masih ada keraguan, karena saya masih dibayang-bayangi masa lalu yang buruk, apakah harus diceritakan ke calon saya, sedangkan saya takut dia tidak bisa dipercaya dan menerima aib tersebut. Mohon agar saya lebih tenang, bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan melangkah kecuali yakin atau punya dugaan kuat, karena kita punya data atau indikator. Kalau ragu-ragu jangan melangkah. Al-amru la yantakil min hukmin ila akhar ila bidalilin qati au ghalabati dhon. Logika usul fikih mengatakan sesuatu tidak boleh kita robah hukumnya, statusnya, kecuali ada dalil yang jelas 100% atau dugaan kuat. Nah, status ukhti ini kan jomblo, jadi jomblo gak boleh dirubah jadi istri, kecuali ada dalil yang 100% atau dugaan kuat karena dia punya indikator-indikator yang baik. Kalau enggak, tahan dulu. Yang berikutnya, pada dasarnya kita tidak buka masa lalu kita. Kita tidak buka masa lalu kita kecuali jika itu berkaitan dengan uyub fin nikah dalam ilmu fikih, atau si calon kita tanya. Kalau calon kita tanya dan memang bagi dia penting, maka kita harus cerita. Kalau enggak, Nah, uyub fi nikah itu apa sih? Uyub apa aib-aib dalam pernikahan itu ada babnya, harus ngaji memang. Ada babnya dan harus ngaji. Contoh, misalnya contoh. Contoh misalnya ada seorang akhwat kena CA payudara, lalu payudaranya diangkat. Jadi dia gak punya payudara lagi. Dan mungkin belum implan. Nah, namanya akhwat jilbab panjang besar kan gak ketahuan gitu loh. Semuanya sama aja. Dan memang fungsi hijab kan biar gak memperlihatkan lekuk tubuh. Nah, ketika misalnya payudara sudah diangkat dan ikhwan itu gak tahu, dia harus cerita karena itu aib nikah. Nah, nanti kalau ikhwan itu gak jadi gimana? Loh, fungsinya justru itu biar gak ada penipuan. Karena masalah itu sangat penting bagi sebagian laki-laki. Gak semua, bisa jadi karena ada ikhwan yang memang sudah benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama, udah gak peduli lagi, pokoknya mau apapun saya akan tetap menikahi kamu, ya bagus, kalau enggak lebih baik dia mundur saat ini daripada nanti ketika akad dia gak terima kita apa adanya. Kita pengen yang menjadi pasangan dan pemimpin kita adalah sosok yang menerima kita apa adanya. Jadi seperti itu cerita. Ada beberapa case masalah aib dalam pernikahan. Di antara dijelaskan para ulama fikih bau badan. Jadi BB yang apa namanya yang enggak normal itu juga perlu diceritakan. Atau misalnya si ikhwan tanya. Ikhwan tanya misalnya masalah virginitas. Itu sebagian laki-laki butuh status itu, tapi sebagian laki-laki enggak peduli. Yang penting pada status, pada kondisi si akhwat itu sekarang. Nah kalau misalnya ikhwan itu gak tanya, jangan cerita. Akhi, saya mau jujur sama akhi, memang dulu saya punya masalah yang kelam, saya sudah tidak virgin lagi, saya dulu pernah ditiduri 13 laki-laki. Jangan cerita begitu, gak ada gunanya. Tapi saya udah tobat loh, bener loh, gak perlu pakai lolo gitu, gak perlu. Udah dia calon suami antum, calon suami anti ngananya jangan buka udah. Kalau dia nanya baru sampaikan. Dan sampaikan nggak usah 13-13-nya antum disebutkan. Buka apa misalnya apakah masih virgin? Enggak, bilang enggak titik. Udah. Ini kondisi saya apa adanya. Saya nggak mau bohong. Selesai. Dan nggak usah takut. Artinya inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Wa innal kadzib yahdi ilal fujur, dan kebohongan itu akan menyeret kita kepada kefajiran. Jadi itu yang mungkin. Dan banyak-banyak ibadah kepada Allah. Yang mau nikah itu harus banyak takarub kepada Allah, karena dia akan membuat keputusan yang sangat amat besar dalam dirinya, dan bukan hanya dirinya, diri keturunannya kalau dia punya keturunan, diri cucunya kalau dia diberikan keturunan. Karena kalau rumah tangganya divorce itu yang hancur bukan hanya dia bisa jadi, tapi cicitnya nanti bisa hancur. Jadi benar-benar takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir ya udah jam segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana seorang akhwat yang belum menikah dan tidak memiliki mahram di Jakarta. Domisili ana di Cengkareng, Jakarta Barat, dan untuk datang kajian Sabtu malam di Blok M butuh waktu 1,5 jam dan pulang malam. Manakah maslahat yang lebih besar, ana datang ke tempat kajian dengan teman akhwat ana yang lain, atau tidak datang ke tempat kajian dan menggunakan media sosial untuk mengikuti kajian? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama bukan safar, wanita boleh keluar rumah tanpa mahram jika ada hajat, lalu proporsional seperlunya, lalu yang ketiga kondisinya aman. Kondisi aman dengan pembuktian ya, sudah terbukti selama ini aman dan jalurnya pun juga aman dan seterusnya, maka itu diperbolehkan. Dan dalil banyak para ulama dalam masalah ini, ada beberapa dalil dijelaskan Imam Nawawi dan lain-lain, diantaranya misalnya hadis Sofia ketika mengunjungi Nabi SAW i'tikaf. Sofia datang dari rumahnya ke masjid mengunjungi Nabi i'tikaf dalam Sahih Bukhari. Ketika Sofia pamitan, ada dua orang sahabat yang melihat Nabi berdua-duaan dengan wanita dan mereka nggak tahu itu istri Nabi SAW. Akhirnya mereka nggak nyaman, mereka menghindar. Nabi ngelihat gelagat yang tidak, yang kurang sehat, Nabi panggil dan Nabi jelaskan ini istriku. Lalu Sofia pulang dan Nabi nggak ngantar tuh, kan Nabi lagi itikaf. Nabi nggak ngantar. Mungkin mungkin ada yang mengatakan jaraknya dekat, tapi sekali lagi secara kaidah ketika tidak ada penetapan jarak dekat atau jarak jauh dari Nabi SAW, maka hukumnya mutlak. Apalagi fi'il kan dalam ilmu usul hukumnya mutlak. Dan kalaupun jaraknya gak jauh, ingat suasana malam pada saat itu 15 abad yang lalu beda loh dengan suasana malam di Jalan Sudirman Jakarta, beda di Jalan Gatot Subroto, beda. Saya kalau ke kampung istri itu ba'da isya aja itu kayak jam 1 malam di Jakarta, udah gelap semua deh, udah gak ada tanda-tanda kehidupan. Iya, padahal jam 7:30 malam atau jam 7 lah ba'da isya, ya kan di desa itu di abad yang sama gitu loh. Gimana 15 abad yang lalu lampu belum ada, listrik belum ada. Jadi tapi aman kan, nggak ada kasus pada zaman itu. Terus juga ketika dalam hadis Bukhari Aisyah pergi bersama Ummu Mistah untuk buang air di tempat yang cukup punya jarak dengan pemukiman untuk buang air. Jadi Ummu Mistah berdua tuh perempuan dan lagi-lagi kondisi malam dan kondisinya beda dengan penerangan di Jakarta. Bukan berarti Jakarta pasti lebih safety, enggak. Saya ingin menggambarkan gimana suasana gelapnya pada saat itu. Walaupun kalau aman, jelas aman dulu daripada sekarang. Ini walaupun terang-terang, tetap aja serem-serem juga, kan gitu. Mereka walaupun gelap, relatif lebih aman. Intinya bahwa dalil-dalil itu menunjukkan diperbolehkan walaupun di malam hari. Walaupun di malam hari, karena Aisyah malam hari, Sofia malam hari. Dengan catatan itu tadi, ada hajat. Terus yang kedua, proporsional. Jadi kalau memang kita mau kajian, abis kajian pulang gitu loh. Jangan clubbing, pulang. Clubbing pakai dalil Aisyah. Ini kan gak ketemu. Gimana ada clubbing dalilnya Aisyah? Saya hangout Pak Ustadz, ini kan Hafsah, ya, Sofia gak pernah hangout, Aisyah gak pernah clubbing. Jadi jangan pakai, ini gak nyambung, walaupun aman gitu, jadi langsung pulang. Dan kalau bisa ada yang dampingi, temenin, itu lebih bagus. Sebagaimana Aisyah ditemani oleh Ummu Mistah. Wallahu ta'ala alam bistawab. Ya saya rasa cukup ya, sudah jam segini, terima kasih jazakallahu khair. Dan yang dari Cengkareng harus pulang. Iya, dan kita juga harus pulang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa bersyukur kepada Allah saat kita mendapatkan anugerah ilmu dan doa agar kita mendapatkan keberkahan ilmu dan amal ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat. Hal itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, Allah bilang. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.